0: diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي
3: يا انا ترجم قليلا beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Lomba. Kompol Trismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
0: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Trantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausrao menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa diketahui, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Tel Aviv 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
3: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
7: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
7: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
7: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

Pemerintah kini mendorong UMKM untuk memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperluas pemasaran produk. Dan pada 9 September, Kementerian Perdagangan bersama dengan Meta dan UKMIndonesia.id membuka pendampingan AI bagi 200 UMKM di Bandung, kemudian Batam dan Jakarta. Salah satu manfaat yang ditawarkan adalah membantu membuat konten promosi dengan lebih mudah dan murah. Lantas sejauh mana kecerdasan buatan atau AI mampu membantu pelaku UMKM untuk menekan biaya promosi tanpa harus mengurangi kepercayaan konsumen? Dan pagi ini nanti kami akan hadirkan perbincangannya, di mana AI atau kecerdasan buatan membantu UMKM tekan biaya promosi lewat foto sederhana. Karena tentu produk-produk dari pelaku UMKM membutuhkan pengenalan kepada publik, membutuhkan promo yang besar kepada publik. Dan untuk itulah dibutuhkan dokumentasi visual ataupun gambar atau foto. Nah, lebih tepatnya AI akan membantu para pelaku UMKM dengan memproduksi foto produk-produk mereka lebih menarik lagi tanpa harus mengurangi kepercayaan konsumen. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami terkait hal tersebut. Tetapi sebelum itu, kami akan hadirkan sebuah informasi reporter kami. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi dua pelaku yang terlibat dalam penembakan 3 orang ASN di Kabupaten Jayawijaya. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Setelah di jam 7 pagi tadi sampai dengan jam 7.30, kita sama-sama mendengarkan warta berita ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan di Banten Pagi untuk hari ini, pendengar, tentunya Ilmafia masih akan terus temani Anda hingga tepat di jam 11 siang nanti. Nanti juga di jam 10 ya, pendengar ya. Ini ada Indonesia Layak Anak. Apa sih itu, Kak Ilma? Jadi nanti kita akan ngobrol sama Inara Silvi Gava Putri. Ini merupakan penari cilik Sanggar Puspa Arum. Nah, ini seperti apa serunya mencintai seni tari sejak dini ya. Nanti kita akan ngobrol bareng Inara. Jadi untuk semua pendengar yang juga penasaran gitu ya terkait dengan seni tari ini, dan gimana sih caranya Inara ini bisa meraih beragam penghargaan gitu ya dari seni tari, apalagi usianya juga masih cukup muda begitu ya. Nah, ini mungkin untuk ayah bunda yang juga anaknya memiliki ketertarikan di bidang seni tari, apalagi mungkin seni tari tradisional gitu ya, ini seperti apa, bisa disimak nanti di jam 10 siang nanti gitu ya. Yang mau bertanya juga mungkin bisa disampaikan di 08111 45 09 49.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyidak lokasi galian tanah ilegal di Desa Kramat Jati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang pada Sabtu 12 September 2026. Sidang dilakukan setelah pemerintah menerima keluhan masyarakat terkait dengan aktivitas galian tanah tersebut. Dari hasil pemeriksaan, lokasi diketahui tidak memiliki izin pertambangan. Pemeriksaan dilakukan bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, Polsek Leuwi Damar Polres Lebak melaksanakan kegiatan pengamanan ataupun PAM dan patroli di kawasan wisata Baduy Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan melibatkan personil Polsek Leuwi Damar Polres Lebak, dan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Baduy. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Lentera Hati, ya, untuk Anda kita simak bersama, pendengar, kita dengarkan bersama, ya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi Ini. Sesaat lagi, pendengar, Lentera Hati untuk Anda.
0: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu, memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bentuklah karakter kami agar semakin menyerupai Tuhan Yesus dan mampukan kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

memiliki tujuan yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuannya bukan hanya supaya kita diselamatkan dari dosa atau kelak tinggal bersamanya di surga. Sejak semula, Allah telah merancang agar hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Menjadi anak Allah bukan hanya tentang menerima identitas yang baru, tetapi juga mengalami perubahan hidup yang nyata setiap hari. Inilah rencana indah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap orang percaya. Menjadi serupa dengan Kristus berarti belajar memiliki hati yang penuh kasih, rendah hati, taat kepada Allah, dan mengampuni orang lain. Perubahan seperti ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tuhan membentuk kita melalui setiap pengalaman hidup, baik saat mengalami sukacita maupun ketika menghadapi kesulitan. Setiap proses itu dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman dan membentuk karakter kita. Semakin kita berjalan bersamanya, semakin nyata pula perubahan yang dikerjakan dalam hidup kita. Di dalam proses itu, Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting. Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Dia menghibur saat kita berduka, menguatkan ketika kita lemah, dan mengingatkan kita saat mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus membuat kita tidak pernah menjalani perjalanan iman seorang diri. Dia selalu menyertai dan memimpin setiap langkah kita. Roh Kudus juga bekerja mengubah hati dan cara berpikir kita. Apa yang dahulu dianggap biasa, perlahan mulai kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Kita belajar memilih apa yang berkenan kepadanya daripada mengikuti keinginan diri sendiri. Sedikit demi sedikit, karakter kita dibentuk agar semakin mencerminkan Kristus. Perubahan itu mungkin tidak selalu langsung terlihat, tetapi Tuhan terus bekerja dengan setia di dalam hidup kita. Meskipun Roh Kudus yang mengerjakan perubahan itu, kita juga dipanggil untuk memberikan respons yang benar. Kita perlu menyerahkan hidup kepada Tuhan, meninggalkan dosa, dan membuka hati terhadap setiap tuntunannya. Ketaatan, doa, membaca firman Tuhan, dan kerelaan untuk terus belajar merupakan bagian dari pertumbuhan rohani kita. Saat kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, Dia akan terus membimbing kita menuju kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Tidak jarang kita merasa perubahan itu berjalan lambat. Ada kalanya kita masih jatuh dalam kesalahan yang sama atau bergumul dengan kelemahan yang belum juga hilang. Namun, hal itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia tetap sabar membentuk kita sedikit demi sedikit. Selama kita tetap datang kepadanya dengan hati yang mau diajar, Tuhan akan terus memimpin kita menuju kedewasaan rohani. Karena itu, marilah kita terus membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus setiap hari. Bersyukurlah karena Allah bukan hanya memanggil kita menjadi anak-anak-Nya, tetapi juga setia membentuk kita agar semakin menyerupai Kristus. Percayalah bahwa setiap proses yang kita jalani memiliki tujuan yang baik. Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita akan terus menyempurnakannya sampai kehendak-Nya digenapi.

Saat Musa berjumpa dengan Tuhan, wajahnya memancarkan kemuliaan Allah sebagai tanda bahwa ia baru saja berada di hadirat-Nya. Namun, melalui Kristus, setiap orang percaya menerima anugerah yang jauh lebih besar. Tuhan tidak hanya mengizinkan kita mengalami hadirat-Nya sesaat, tetapi juga terus membentuk hidup kita agar semakin menyerupai Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang berlangsung setiap hari dalam kehidupan setiap orang percaya. Perubahan itu dimulai ketika kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan yang akrab dengannya, kita semakin mengenal kasih, kebenaran, dan kehendak-Nya. Semakin kita memandang kepada Kristus, semakin Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dia membuka mata rohani kita untuk melihat bagian-bagian dalam hidup yang masih perlu diubahkan. Roh Kudus tidak hanya memberikan pengertian, tetapi juga membentuk karakter kita. Cara berpikir, perkataan, dan tindakan kita diarahkan agar semakin sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin perubahan itu tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi sedikit demi sedikit, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mengasihi, dan lebih taat kepada-Nya. Semua perubahan itu merupakan bukti bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa perubahan ini bukan berasal dari kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Kita memang dipanggil untuk taat dan bersedia dibentuk, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pertolongan-Nya, kita tidak akan mampu meninggalkan kehidupan lama dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Perjalanan pertumbuhan rohani juga tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa perubahan berjalan lambat atau masih bergumul dengan kelemahan yang sama. Namun, hal itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia tetap setia membentuk setiap anak-Nya dengan penuh kesabaran. Selama kita terus datang kepada-Nya dan membuka hati untuk dipimpin, Roh Kudus akan terus mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup kita selama ini, mungkin kita dapat menyadari bahwa Tuhan telah mengubah banyak hal di dalam diri kita. Sikap yang dulu mudah marah mulai berubah menjadi lebih sabar. Hati yang dahulu sulit mengampuni mulai belajar memberi pengampunan. Keinginan untuk hidup bagi diri sendiri perlahan berubah menjadi kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua itu terjadi karena kasih karunia Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Karena itu, marilah kita terus mendekat kepada Tuhan dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup kita setiap hari. Jangan berkecil hati apabila proses pertumbuhan terasa lambat, sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam diri kita. Dengan setia, Dia akan terus membentuk kita agar semakin menyerupai Kristus, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam karakter dan kehidupan kita.

pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 hingga 30. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan.

0: Shalom, nama saya Herdi Lumanto, bekerja sebagai security.
1: Nama saya Hani, pekerjaan saya OB.
2: Nama saya Aaron Nathanael Kristiritama, saya kelas 3 SMP dari SMPK Tirta Marta BPK Penabur Sinere.
3: Namaku Harrod, lulus dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran.
4: Nama saya Joshua, saya lulusan Diploma Musik di Schumann Music School.
5: Saya Jais mengucapkan terima kasih banyak atas GBI Sudirman yang sudah membantu pemakaman istri saya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada GBI Sudirman karena telah membantu saya bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih GBI Sudirman.
6: Itu hari saya lihat Ibu Hani, pertama kali saya ketemu tahun 2018 ya. Ibu Hani lagi bersihin WC, saya tanya anaknya berapa dan Ibu Hani mulai cerita ya. Dan saya bilang waktu itu saya mau bantu Ibu Hani untuk anaknya boleh sekolah.
0: Anak saya Felicia Dira sudah lulus di Universitas Samratulangi jurusan hukum dan ini Marcelo kelas 5 SD.
1: Anak saya yang pertama Irfan kuliahnya di Universitas Indonesia dan yang kedua Aisyah namanya di UNJ.
7: Sebelumnya terima kasih kepada GBI Sudirman yang telah membantu saya.
8: Terima kasih kepada GBI Sudirman yang telah membantu saya.
1: Terima kasih banyak buat GBI Sudirman.
5: Dan sekarang membantu anak saya sekolah kelas 5 SD, namanya Kati Sabrina. Semoga GBI Sudirman semakin jaya dan sukses selalu. Terima kasih.
0: Dan kami sangat bersyukur karena kami sudah dibantu untuk biaya pendidikan anak-anak kami. Dan terima kasih untuk GBI Sudirman yang sudah membantu kami. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih GBI Sudirman. Mengucapkan terima kasih kepada GBI Sudirman.
6: Semoga bisa jadi berkat dan pesan saya untuk anak-anak supaya bisa bantu ibu, meringankan beban ibu.
5: Terima kasih GBI Sudirman sudah membantu saya dan anak saya.

Dan adalah perintah dan bahkan janji darimu bahwa kami pasti berbuah saat Roh Allah hidup dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya dan Anda pasti mengingat manisnya buah-buah. Saya kemarin menikmati buah mangga yang jenis mana lagi. Wow, manisnya luar biasa. Seneng saya. Atau kita ingat crunchy dan manisnya apel. Wah, ini luar biasa saat kita makan apel yang crunchy dan manis. Pasti kita ingat. Atau kita ingat rambutan binjai ya. Yang manis, tebal buahnya, dan terkupas dari bijinya. Wah, ini buahnya mantap sekali. Kita pasti akan ingat dan mencari buah itu lagi. Ingatkah Anda akan firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa yang berbunyi seperti ini. Dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan Allah tepati apa yang dikatakan saat para pengintai membawa pulang hasil dari tanah yang mereka intai, yaitu tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh Israel. Dalam Bilangan 13 ayat 26-27 yang berbunyi, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Lihat, mereka membawa hasil tanah. Mereka membawa salah satunya buah. Dan perhatikan baik-baik. Allah menggunakan buah untuk menunjukkan betapa baiknya tanah yang Ia berikan. Dan sekaligus menyatakan inilah wujud kebaikannya. Buah yang dapat dirasakan, dipegang. Dan Ia ingin menyatakan bahwa kebaikannya itu nyata. Di dalam perjanjian baru, Allah yang datang ke dalam dunia yaitu Yesus Kristus juga menggunakan kata buah untuk menunjukkan wujud yang nyata. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari buah semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan perkataan Kristus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan perhatikan selanjutnya perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak

Tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan baik-baik. Bukti dari Anda dan saya adalah murid Yesus Kristus, yaitu berbuah yang nyata, yang dapat dialami oleh Anda dan saya dan juga sesama kita. Buah yang dimaksud oleh Kristus pastilah bukan buah fisik dari tubuh kita, namun wujud dari pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingatkah Anda apa yang dikatakan Kristus di dalam Matius 11 ayat 29? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketundukan dan kerendahan hati, menerima dan melakukan firman Allah, pasti nyata dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari murid Kristus, Anda dan saya. Itu tidak dapat dimanipulasi. Bukan perbuatan manipulasi agar Allah memperhitungkan kita dapat surga. Namun karena firman Allah itu tertulis di dalam hati kita seperti dalam Yeremia 31 ayat 33. Dan terwujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Malah kita adalah pendusta jika kita tidak melakukan firman yang tertulis di dalam hati kita. Mustahil kita tidak mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini adalah ilham Allah Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Galatia pasal 5 ayat 16-23. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu. Bahwa mereka yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, buahnya sangat nyata. Apa saja buah-buah yang diperlihatkan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kehidupan yang demikian bukan kehidupan yang menyatukan, tetapi kehidupan yang menghancurkan. Kehidupan yang tidak menyatukan, tetapi memisah-misahkan. Bayangkan, bagaimana mungkin keluarga itu tetap utuh jika suami atau istri hidup di dalam amarah, hidup di dalam kepentingan diri sendiri, hidup di dalam kemabukan. Tidak mungkin keluarga itu utuh. Tidak mungkin keluarga itu mesra. Tidak mungkin keluarga itu hidup selayaknya keluarga yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, perhatikan di dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama
sampai ayat yang ke-8. Jika Anda dan saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di dalam persekutuan dengannya. Kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Maka buah roh inilah yang nyata dalam kita. Di dalam Anda dan saya yang adalah pengikut Kristus, hidup serupa dengan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah pribadi yang adalah kasih. Ia sukacita, ia damai sejahtera, ia penuh dengan kesabaran, ia kemurahan, ia kebaikan dan kesetiaan, ia lemah lembut, dan ia penguasaan diri. Oleh sebab itu, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus itulah yang memampukan Anda dan saya untuk menghadirkan buah roh. Pertanyaannya, apakah kita lemah lembut dan rendah hati? Jika kita tidak lemah lembut, jika kita tidak rendah hati, di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita akan menuruti firman Allah. Dan tidak mungkin buah roh itu nyata. Buah roh itu nyata. Jika Anda dan saya mengaku orang Kristen, pastilah kasih itu ada di hidup kita. Allah adalah kasih yang ada di dalam kita, pasti akan nyata di dalam hidup Anda dan saya. Pasti akan ada sukacita. Pasti akan ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pasti itu akan ada. Dan di sanalah orang akan memuliakan Kristus dan bukan memuliakan diri kita. Dan lewat itu semua, kita menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil Kristus kepada sesama. Injil yang adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, buah roh yang ada di dalam kita itu sungguh nyata dan orang lain dapat mengalaminya dan merasakannya. Istri kami merasakannya. Para suami mengalaminya. Anak-anak mengalaminya. Sesama kita mengalaminya. Inilah buah roh yang mengubah kehidupan kami dan mengubah kehidupan sesama kami juga. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujir Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bergear Pro 1 Banten untuk Anda, kami informasikan memasuki hari kelima ya, kemarin di tanggal 12 September. Operasi pencarian 5 jurnalis serta awak kru yang dilaporkan hilang kontak di Selat Sunda. Tim SAR gabungan memperluas cakupan area pencarian hingga 4.512 mil ya pada Sabtu 12 September 2026, di mana sebanyak 13 unit armada laut serta 1 unit helikopter ini juga resmi dikerahkan untuk menyisir 6 sektor perairan Selat Sunda, pendengar. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, ini juga menyatakan pembagian 6 sektor pencarian tersebut melibatkan unsur gabungan dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga Polairut, serta Armada SAR lintas wilayah. Selain pencarian di laut, pengerahan unsur udara ini juga disiagakan untuk memantau titik koordinat yang sulit dijangkau kapal, pendengar. Di mana kondisi cuaca perairan pada hari kelima kemarin dilaporkan Amrat terpantau cukup bersahabat dengan rata-rata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter begitu, dan kecepatan angin yang relatif tenang ini disebutnya juga mendukung kelancaran pergerakan armada penyelamat di lapangan, pendengar. Operasi sektor darat dan pesisir pantai ini juga akan dikerahkan menggunakan armada rigid inflatable boat agar dapat merapat langsung ke pulau-pulau sekitar Gunung Anak Krakatau ya. Dan pendekatan taktis ini juga dikatakan terbukti efektif dalam menyisir titik-titik daratan yang tidak dapat dijangkau oleh kapal berukuran besar, pendengar. Adapun untuk pengoperasian sarana drone pemantau disebutnya bersifat kondisional ya. Jadi menyesuaikan tingkat visibilitas udara serta sebaran abu vulkanis di sekitar kawah begitu. Dan tim gabungan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan misi pencarian sisa korban hilang di tengah dukungan cuaca yang kondusif. Satu informasinya, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id, dan kita doakan juga mudah-mudahan 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak ini bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Esa SIKMH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI, khususnya di Provinsi Banten, dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar. Kementerian Sosial atau Kemensos mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan Kemensos mendukung penerapan Perlinsos Digital untuk penyaluran bansos pada tahun 2027. Menurutnya, kesiapan data menjadi faktor penting dalam penerapan sistem tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat ataupun KPM secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widiriani, mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Setiap anak pasti punya cerita dan juga bakat uniknya masing-masing gitu ya. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai, pastinya seru banget ya. Dan seperti apa nanti kita mengenal lebih dekat sosok penari cilik yang tentunya sangat menginspirasi. Sudah terlihat pialanya banyak ya. Bahkan yang ada di luar kamera ini juga lebih banyak lagi nih pendengar. Yang sudah hadir langsung di studio ini adalah adik kita, ada Inara Silmega Gava Putri yang juga merupakan seorang penari cilik dari Sanggar Puspa Arum. Selamat siang Inara.
2: Selamat siang.
1: Kabar baik Inara hari ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Masih malu-malu ya. Oke, dan sudah hadir juga bersama kami Ibu Hendrik Amatia Harum Sujiwati atau yang akrab disapa Bunda Wati ya, Bun ya. Selamat siang, Bun.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati ini juga merupakan seorang pelatih sekaligus pemilik Sanggar Puspa Arum ya, Bun ya.
3: Betul.
1: Oke. Nah, ini sebenarnya tema kita hari ini adalah serunya mencintai seni tari sejak dini gitu ya. Nah, ini mungkin aku tanya dulu ke Inara, tapi kamu beneran mencintai seni tari, Inara?
2: Iya.
1: Iya, awalnya tuh gimana sih bisa tertarik sama seni tari? Karena kan kayaknya untuk anak seusia kamu, usianya berapa sekarang?
2: 10 tahun.
1: 10 tahun ya. Seusia Inara ini kayaknya harusnya kan lagi senengnya main gitu, bermain, ya Bun ya, bermain, jalan sama teman, tapi ini sudah menorehkan banyak sekali prestasi gitu kan. Nah, ini gimana awal mulanya Inara?
2: Pertama tuh kayak apa ya, ikutnya tuh dance, tapi itu tuh jauh banget. Jadi ikutnya nari. Awalnya tuh bingung di sana ngapain. Jadi ngikut aja.
1: Oke. Awalnya ikut aja tapi jadi suka gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, kenapa bisa sukanya Inara?
2: Kayak bisa banyak punya teman.
1: Bisa punya teman banyak gitu ya. Tapi awalnya itu terjun ke dunia seni tari ini di usia berapa Inara? Sekarang kan 10 tahun ya. Di usia berapa awalnya kenal sama seni tari ataupun dance tadi? Kira-kira berapa? Kelas 3 ya, berarti di usia sekitar usia 8 tahunan dong. Wow, masih sangat kecil ya Bunda ya.
3: Iya.
1: Tapi ini sudah bisa menorehkan beragam prestasi. Berarti baru 2 tahun ya Bun. Kalau masuk ke Puspa Arum ini berapa tahun sih Bun?
3: Kayaknya baru 2 tahun juga.
1: Baru 2 tahun baru ya masuk tahun. Sanggar Puspa Arum, tapi sudah banyak prestasinya. Ini boleh disebutin gak Inara? Apa aja sih Inara udah pernah menjuarai apa aja? Banyak banget nih kalau aku taunya.
3: Banyak banget, sampai kalau gak salah sekitar 27 prestasi ya. Lebih malah ya.
1: Keren banget.
3: Ada yang tunggal, ada yang grup gitu. Jadi kalau yang tunggal sih udah banyak banget gitu.
1: Nah, ini mungkin aku ke Bunda Wati dulu ya Bunda. Boleh. Tadi kan Inara bilang awalnya tuh dance, tapi akhirnya ketika dia kenal seni tari karena banyak teman, dia jadi seneng gitu dan akhirnya malah menorehkan banyak prestasi. Tapi dari Bunda Wati sendiri yang merupakan pelatihnya Inara gitu ya, sebenarnya dari awal tuh udah ngelihat gak sih ini ada potensi nih memang anak ini, bahkan 2 tahun saja prestasinya sudah banyak Bunda. Seperti apa?
3: Jadi awalnya mungkin mereka Inara ini ngedance-ngedance di RT-RT-nya mungkin ya. Terus habis itu sama mamahnya itu didaftarkan ke Sanggar Puspa Arum. Terus kita latih, kita bina, kita bentuk, kita olah tubuhnya gitu. Waktu itu ikut reguler dan juga di privat juga. Yang pertama di privat sama Kak Anjani, sama Kak Rida gitu kan. Sama saya juga gitu. Dengan gemblengan gitulah biar Inara ini menjadi bagus. Dan setelah itu sudah terlihat nih memang ada bakat. Ada bakat. Jadi anak ini didorong nih, saya ngobrol sama orang tuanya, yuk ikutin event-event seni tari.
1: Okay.
3: Siapa tahu bisa dapat juara walaupun belum pun istilahnya untuk mengukur sejauh mana Inara bisa gitu. Awalnya kita grup dulu ya waktu itu. Dan alhamdulillah tuh langsung meraih prestasi.
1: Oke, prestasi apa Inara?
3: Waktu itu juara 2 ya, kalau nggak salah juara 2 di pialanya wali kota.
1: Wow, wali kota mana itu Bun?
3: Cilegon.
1: Cilegon, ah keren banget.
3: Nah, terus habis itu jadi anak setelah dapat prestasi ini jadi apa ya, kayaknya
1: motivasi gitu ya
3: untuk terus-terus. Bunda kalau ada event share ya, nanti kita ikut.
1: Okay.
3: Habis itu coba nih ada event di luar kota, kata saya gitu. Coba diikutin deh gitu. Diikutin ke sana. Di sana ada tunggal dan ada grup. Coba dua-duanya. Siapa tahu anak ini memang kan ada bakat bagus gitu ya. Terus kita ikutkan di sana, ikut tunggal dan ikut grup dan juara semuanya, dua-duanya.
1: Wow, keren banget Inara. Berarti memang potensinya ada dari awal udah kelihatan gitu ya Bunda
3: dan
1: ya.
3: Dan dia tahan ini sih. Tahan gemblengan gitu ketika ketika dilatih itu apa ya, anaknya nggak cepet ngeluh lah intinya gitu. Mau mengikuti gitu, walaupun susah kayak apa gitu. Misalnya di beberapa latihan gitu, olah tubuh juga ada beberapa teknik-teknik tari gitu. Misalnya oh ini menggunakan teknik koprol, roll, up, down gitu. Dia bisa ngikutin gitu, walaupun ya memang ada pegel-begelnya kayaknya.
1: Oke, tapi kalau dari Inara sendiri, tarian apa nih yang pertama kali Inara pelajari dan masih inget gimana rasanya saat pertama kali tampil itu apa?
2: Indonesia Menari.
1: Indonesia Menari, itu tarian pertama?
2: Iya.
1: Oke, di Puspa Arum, di Sanggar Puspa Arum?
2: Iya.
1: Iya, oke. Nah itu rasanya awalnya gimana tuh, kayak aku pengen latihan terus, pokoknya ini tuh tariannya seru atau gimana?
2: Seru.
1: Seru karena banyak teman tadi ya. Tapi Inara kan masih 10 tahun Inara. Ini udah pasti Inara juga masih sekolah gitu kan. Ini gimana caranya Inara bisa membedakan antara waktunya latihan, membagi gitu ya, latihan, kemudian bermain. Pasti kan juga di usia Inara pasti ingin bermain juga. Waktunya belajar, latihan, dan juga bermain, ini seperti apa pembagiannya Inara?
2: Ya, ada jadwalnya sih.
1: Oke, yang ngatur jadwalnya siapa, Inara atau Mama?
2: Mama.
1: Mama ya, oke, berarti Mama sama Inara tuh udah support banget ya, Mama ya. Udah support banget ke Inara, akhirnya dibuatin jadwalnya gitu ya. Tapi kalau Inara, latihan setiap hari apa aja Inara?
2: Setiap hari Minggu.
1: Setiap hari Minggu, oke. Berarti kalau hari Minggu tuh latihan, tapi selain hari Minggu Inara belajar seperti biasa gitu ya. Oke.
3: Sebenarnya ada sih, selain hari Minggu juga ada. Dia tuh ada latihan di luar hari Minggu, sore hari gitu. Ketika kita mau lomba ataupun perform itu biasanya mereka kan di luar lomba juga sering perform juga gitu. Misalnya ada event-event misalnya memperingati hari anak, hari keluarga, terus beberapa event tertentu mereka ikut tampil gitu.
1: Jadi
3: di luar hari Minggu itu mereka ada latihan juga di jadwalnya biasanya, bahkan kadang malam hari latihannya. Habis maghrib sampai
1: banget.
3: Jam 9 malam ya nak ya.
1: Wow.
3: Tapi mereka bisa kok. Inara mengikuti.
1: Keren banget. Tapi sebelum tampil Inara biasanya ada pantangan gak sih, misalnya gak mau minum dulu atau gak mau makan dulu gitu? Ini gimana, ada ritualnya gak?
3: Enggak sih, harus kenyang dulu justru.
1: Oke. Kalau ritual lain gitu, misalnya harus ke kamar mandi dulu, atau ada gak sesuatu yang harus Inara lakukan sebelum tampil?
2: Pemanasan.
1: Oh, pemanasan. Oh, perlu juga ya. Itu pemanasan tuh kayak gimana? Kayak biasa senam gitu kan? Kayak Ilma gak tahu nih. Itu kayak gimana?
2: Ya kayak senam aja biasa.
3: Oh, gitu. Melenturkan tubuh lah intinya, oh, gitu, okay. Biar tidak terjadi cedera.
1: Oke, okay, berarti memang tetap harus ada pemanasannya ya.
3: Wajib itu.
1: Oke, okay. Aku pikir cuma tinggal nari-nari aja gitu, Bun. Ternyata enggak ya.
3: Sebelum tampil biasanya anak-anak saya kumpulkan, misalnya kalau Inara misalnya tunggal, dia harus melenturkan tubuh dulu, gitu, okay. Peregangan dulu, biar nanti ketika, apalagi kalau misalnya dia ikut tariannya tunggal jaipong gitu kan. Jaipong kan benar-benar
1: gitu ya. Luwes banget gitu ya, Bun,
3: jadi,
1: ya.
3: Harus pemanasan dulu.
1: Oke. Okay. Berarti Inara bisa jaipong, Inara?
2: Iya.
1: Keren banget. Kayak ilmu aja kayaknya kaku banget ya. Tapi menurut Inara nih, yang paling sulit tariannya atau ketika latihan ini apa?
2: Apa ya? Kayak capek tapi pengen latihan terus gitu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya capek tapi tetap ada rasa atau motivasi ingin terus latihan. Nah, ini ngelawannya yang susah mungkin ya.
3: Iya. Tapi apalagi paling susah adalah ketika Inara misalnya tampilnya tari kelompok.
1: Oke.
3: Okay. Betul, karena harus menyatukan chemistry
1: mungkin gitu ya.
3: Harus menyatukan itu dan tidak boleh gerakan salah gitu. Biasanya latihannya tuh sangat berulang-ulang terus. Beda kalau dia pas lomba tunggal gitu ya. Kalau tunggal itu setidaknya kalau misalnya ada kesalahan pun masih bisa disiasatin atau bisa diimprovisasi dengan gerakan yang dia spontanitas
1: hafal,
3: bisa
1: gitu. Oke,
3: ya.
1: Oke, berarti memang kalau di grup ini harus menyatukan chemistry gitu ya. Dan pasti capek sih di usia 10 tahun harus terus latihan tapi tetap semangatnya ada, bahkan menorehkan beragam prestasi. Ini dia pendengar dan pemirsa RRI. Ini bukti artinya bahwa sebenarnya kerja keras ini tidak akan mengkhianati hasil begitu ya, Bun, ya. Oke, mungkin kita jeda sejenak ya, Bun, ya. Dan untuk pendengar Pro 1 Banten yang ingin bertanya seputar tema kita di siang hari ini, silahkan bisa disampaikan di 08111450949.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagi.
5: Eh, Bu Broto, ada apa, Bu?
4: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing.
5: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1500225 belum?
4: Nanya buat apa toh, Bu?
5: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
4: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
5: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor. Stop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Banten Siang di Indonesia Layak Anak. Masih bersama Bunda Wati dan juga Inara. Pendengar, kita masih membahas seputar seni tari ya. Nah, saya mungkin kembali ke Bunda Wati dulu ya, Bunda. Ini kan Bunda sebagai pelatih sekaligus pemilik Sanggar Puspa Arum. Tapi apa sih, Bun, tantangan terbesar melatih penari cilik? Pasti kan banyak ya, Bun ya. Ini inunya gitu.
11: Iya, banget.
8: Ini seperti apa mungkin tantangannya, Bunda?
11: Ya, kita kalau sebagai pelatih harus memahami karakter peserta didik kita gitu kan. Kan mereka punya apa ya, karakter masing-masing ya. Ada yang mungkin dari background keluarganya ada yang dimanja, ada yang mandiri gitu. Nah, itu yang harus dimengerti oleh kita gitu. Jadi penanganannya pun beda-beda gitu. Misalnya kan ada anak yang aleman, manja dan lain-lain. Ya itu kita harus apa ya, bisa memahami karakter mereka dan bagaimana menanganinya gitu. Dan bagaimana ketika mengajari mereka, apalagi yang di usia dini juga kita ada. Dari umur 5 tahun sudah ada. Ada, Kak.
8: Wow, sangat menjadi tantangan tersendiri
11: banget gitu. Dan beberapa kali juga sudah dipentaskan tuh anak-anak yang usia segitu. Intinya gini, kami tuh menekankan kepada pelatih-pelatih kami untuk bisa memahami karakter peserta didik agar apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan bisa mereka pahami gitu. Alhamdulillah sih selama ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Ya kendalanya kadang-kadang biasalah, dunia anak-anak kan masih dunia bermain, apalagi usia 5 tahun. Tapi alhamdulillah selama ini ya oke-oke aja gitu. Dan berhasil anak-anak, bahkan ada yang sudah bisa dapat prestasi di usia 5 tahun ada. Oh. Baru-baru aja kemarin mereka ada yang mendapatkan juara 2.
8: Oh, wow, keren banget, Bun. Dengan segala perjuangannya gitu ya.
11: Iya. Kebetulan coachnya itu namanya Bunda Yoshi di Sanggar Restoran yang usia dini itu. Menanganinya ya sambil seperti teman aja gitu.
8: Oke. Tapi kalau Sanggar Puspa Arum sendiri ini menerima peserta didiknya tuh ada batasan usianya nggak sih?
11: Ada,
8: Bunda?
11: Ada.
8: Oke. Dari usia berapa?
11: Usia 5 tahun.
8: Oke.
11: Tapi kadang mamah-mamahnya tuh ada datang di usia 3,5 tahun. Kita nggak terima. Cuman, Bunda bisa sih tolong diterima. Kita mau anaknya pintar kok. Kan? Ya sudah kita terima, tapi maaf ya, kita tidak memaksakan untuk anak usia 3 tahun. Tapi kita coba, ada tuh yang namanya Sen-Sen kemarin ya. Dan alhamdulillah kemarin diikutkan dengan yang usia 5 tahun, mereka dapat prestasi.
8: Oh wow.
11: Baru keren aja, baru kemarin tuh ada acara di Alun-Alun, Lomba Tari Kreasi.
8: Lomba Tari Kreasi, oh keren banget.
11: Usia 3,5 tahun itu.
8: Kayaknya lucu banget ya, Bun, ngelihat anak-anak kecil nari gitu ya.
11: Ada yang usia 3 tahun tuh masih pakai pempes waktu itu ya. Daftar di kita dan berlatih ya. Kalau usia 3 tahun kan kita enggak yang didisiplinkan seperti yang sudah usia SD gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa, dan sekarang sih udah segede ini kalau enggak salah.
8: Wah,
11: udah punya prestasi banget. Bahkan ke udah sama dia juga punya prestasi sampai ke nasional.
8: Keren banget. Tapi kalau batasan umurnya misal usianya hanya sampai usia 15 tahun saja ini
11: ada? Enggak.
8: Oh, enggak ada. Oke.
11: Ada ibu-ibu juga.
8: Oh, saya juga berarti boleh
11: bisa.
8: Ya, Bu?
11: Bisa.
8: Berarti memang tidak ada batasan
11: enggak
8: usia.
11: Enggak ada batasan usia. Boleh benar itu. Saya kan nenek-nenek, tapi masih tetap sampai sekarang menari gitu.
8: Oke, tapi gak kelihatan, Bun. Masih muda banget nih, Bunda. Oke, mungkin kembali ke Inara ya. Inara tadi disampaikan juga kalau ada waktunya capek gitu ya, tapi tetap ingin latihan. Tapi pasti ada masa di mana Inara ini merasa up and down-nya tuh pasti ada ya, Bun ya. Nah, ini gimana caranya Inara membangkitkan motivasi lagi kalau lagi ada di fase yang terpuruk, misalnya kalah lomba atau emang lagi enggak mau latihan karena capek banget. Ini apa yang bikin Inara bisa bangkit lagi?
12: Terus berlatih dan menguasai 3W.
8: Apa tuh?
12: Wiraga, wirasa, wirama.
8: Mungkin Bunda bisa jelaskan, Bun, apa itu, Bun?
11: Jadi kalau saya menekankan kepada anak-anak, kita harus berani berkompetisi. Siap menang dan siap kalah gitu. Jangan ketika kalah kita down gitu. Justru itu menjadi pemicu untuk kita lebih baik lagi. Kalau untuk kedepannya harus lebih menguasai

0: Mudah-mudahan lancar ya Bun.
1: Doain ya, mudah-mudahan masih bisa masuk inaranya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Tapi sudah didaftarkan sih ke sana dan waktu itu video kita kirimkan ke sana dan diapresiasi sih oleh pihak Thailandnya. Apa ini akan menjadi perform yang spesial gitu kata katanya dari mereka gitu. Makanya ini lagi diusahakan juga karena paspornya terlambat, mudah-mudahan bisa berangkat juga ke Thailand. Kita 24 peserta.
0: Oke, 24 peserta, keren banget.
1: Bukan dari Cilegon, kebetulan kita mewakili Indonesia ya, delegasi Indonesia.
0: Wow, keren banget mewakili Indonesia dari Serang, Banten ya.
1: Dari Cilegon.
0: Oh, dari Cilegon maksudnya. Oke, keren banget ya Bun. Nasional loh ini ya, jadi internasional loh.
1: Internasional, di
0: keren
1: Thailand.
0: Banget.
1: Ada 9 negara kalau nggak salah yang udah.
0: Wow, aplaus dulu deh. Keren banget untuk Puspa Arum. Oke, mungkin kembali ke Inara ya. Inara, ketika pertama kali tampil pasti ada rasa malu gitu ya. Nah ini gimana mungkin untuk semua pendengar ataupun teman-teman Inara yang saat ini sedang mendengarkan gitu ya, tapi masih ingin, ada rasa ingin jadi penari tapi ada rasa malu gitu. Nah gimana mungkin Inara bisa sampaikan ke teman-teman gitu, gak usah malu, atau motivasinya apa?
2: Harus percaya diri, kayak nggak usah malu gitu, percaya nggak ada orang di sana.
0: Oke.
1: Anggap aja nggak ada orang gitu, jadi kita percaya diri gitu. Biasanya itu anak-anak dikasih tahu, bunda takut tampil di depan orang banyak. Tenang aja, tampil sesuai dengan latihan. Anggap aja orang-orang yang di depan itu tidak melihat kita. Kita senyum aja gitu. Tampilkan yang terbaik aja. Jadi mengatasi nervous biasanya seperti itu. Terus jangan takut buat yang tidak pernah menari gitu, pengen belajar menari. Itu proses, insya Allah step by step dilalui bakalan bisa.
0: Oke, luar biasa. Berarti Inara selama ini melakukan apa yang disampaikan sama Bunda Wati ya. Keren banget. Tapi Inara nih cita-citanya apa sih Inara?
2: Jadi polwan.
0: Jadi polwan. Nah, kalau misalnya nanti tercapai nih sudah dewasa, Inara jadi polwan, Inara masih mau menari enggak?
2: Masih
0: ya. Oke. Okay.
1: Agak kontra berarti, ya. Penari yang lembut tapi
0: gini. Harus tegas gitu ya.
1: Tapi
0: jadi polwan
1: juga pesilat.
0: Oke, pesilat
1: banyak
0: juga Inara.
1: Banyak prestasi di bidang silatnya juga gitu.
0: Berarti tadi 27 piala ini cuma untuk nari doang ya?
1: Nari doang.
0: Oke, silat
1: kalau
0: beda lagi, keren
1: silat
0: banget.
1: Silat ada medali-medalinya ya? Banyak banget gitu. Sudah pernah juara apa kemarin tuh? Yang terakhir?
2: Juara
1: dua ya?
2: Iya.
0: Juara dua.
1: Tunggal apa kelompok?
3: Sendiri.
1: Sendiri ya? Jadi dia tanding gitu tuh, sendiri dapat juara.
0: Oke, keren banget. Bagi waktunya antara nari, terus juga silat, belajar, bermain, keren banget Inara ini. Aku aplaus lagi deh.
1: Yang pasti harus disiplin.
0: Nah, itu dia, disiplin ya Bunda ya.
1: Iya, termasuk saya tuh ke anak-anak selalu menekankan kedisiplinan gitu. Jadi waktunya latihan jam sekian ya sudah harus siap gitu. Apalagi kalau kelompok nggak boleh tunggu-tungguan. Jam sekian harus paling lambat kita kasih waktu 5 menit. Biasanya ada hukuman gitu. Nanti yang terlambat nanti beliin minum temennya.
0: Hukumannya bikin enak temennya ya Bun ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Makanya mereka nggak nunggu-nunggu gitu.
0: Oke, okay. Bunda Wati, ini kalau misalnya ada pendengar ataupun para ayah bunda gitu ya, yang melihat sepertinya anak saya ini ada potensi tari deh. Ini mungkin seperti apa pandangan dari Bunda Wati sendiri?
1: Jadi kalau bisa mamahnya mendukung, anaknya juga suka dulu gitu.
0: Okay.
1: Itu akan cepat untuk belajar menari. Tapi kadang-kadang suka paksaan ya, paksaan dari mamahnya. Ada juga yang paksaan dari mamahnya akhirnya menikmati dan mereka keren gitu.
0: Okay.
1: Ada juga yang seperti itu. Tapi pokoknya jangan takut belajar lah gitu.
0: Okay, baik. Nah ini mungkin untuk pendengar yang juga ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Puspa Arum, ini seperti apa Bunda? Apakah ada media sosialnya atau kontak personnya mungkin bisa diinformasikan?
1: Boleh, kunjungin aja kalau di IG kita Sanggar Puspa Arum, TikTok Sanggar Puspa Arum, FB juga Sanggar Puspa Arum.
0: Oke, okay. Berarti bisa langsung menghubungi atau DM mungkin ya.

0: Bunda ya.
1: Boleh ke nomor handphone saya juga bisa.
0: Oke, boleh.
1: Karena nomor handphone saya sudah pasaran. Okay. Sudah dipublish ke mana-mana.
0: Sudah dipublish ya. Mungkin boleh dipublish lagi sekali lagi di RRI, Bunda.
1: Boleh. 0812-855-2653.
0: Oke, berarti untuk pendengar Pro 1 Banten yang ingin mendaftarkan anaknya mungkin bisa ke Sanggar Puspa Arum tadi. Ini di akun media sosialnya Sanggar Puspa Arum ya Bun ya. Betul. Kemudian untuk nomor WhatsAppnya sendiri ada di 0812-855-265 ya Bun?
1: 53.
0: Oh 253.
1: 2653.
0: Oh 2653, kurang lengkap pendengar. Oke, harapan Bunda mungkin kedepannya untuk sanitari di Indonesia khususnya di Banten ini seperti apa sih Bun?
1: Kalau bisa lebih maju lagi, lebih keren lagi dan menjadi warna di di nasional gitulah ya gitu. Jadi semoga anak-anak muda di Banten ini mencintai seni tari tradisional terutama. Jangan belajar dancer dulu lah ya. Kalau bisa cintai dulu budaya kita sendiri agar tetap lestari. Gitu.
0: Oke, baik. Mungkin dari Inara, harapannya ke depan seperti apa Inara?
2: Ya, menjadi lebih bagus dan bangkit lagi.
1: Iya, intinya bisa mampu bersaing lah, mampu bersaing di kancah nasional bahkan ke internasional.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Inara dan juga Bunda sudah sama-sama bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, sudah sharing-sharing. Tentunya Inara juga sangat menginspirasi untuk ayah Bunda di sana, adik-adik juga, kakak-kakak juga mungkin seperti saya. Ini keren banget tadi prestasinya juga banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin.
1: Amin,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu, sukses terus untuk Inara dan juga Bunda Wati ya. Sama-sama. Dan juga untuk Sanggar Puspa Arum.
1: Sukses juga buat RRI Pro.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali untuk Inara dan juga Bunda Wati.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Banten Siang di edisi Minggu ya 13 September 2026. Kita sudah bahas terkait dengan serunya mencintai seni tari sejak dini. Nah, kita sudah berbincang bersama Inara Silmigafa Putri yang juga merupakan penari cilik Sanggar Puspa Arum, bersama juga dengan Bunda Wati tadi yang juga merupakan pelatih sekaligus pemilik Sanggar Puspa Arum pendengar. Dan tetaplah bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Siang Ini.
3: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Di pukul 10 lepas 59 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar. Dan juga tepat di jam 11 siang nanti kami mengajak Anda untuk menyimak, mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar Ilmafia pamit undur diri. Di teknik ada Andika, dan sekali lagi selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to great.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tantangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser pouco assim. La motivação era empezar fuerte e acabar rápido com o partido. E isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini oleh langsung lawan Borneo yang peringkat 2 musim lalu, dan kita di home jadi peringkat musimnya itu ya sebagai yang peringkat 1 musim lalu. Ya, sekarang sebelumnya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar Darije Khalisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bunga Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lala Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di siang hari ini ya, di hari Minggu 13 September 2026. Pendengar akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Wisata alam di Kota Serang, yang menjawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat

0: HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan, mencerdaskan masyarakat, membagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG mengimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lagunya dulu setel makannya.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono meminta sekolah rakyat dikawal dari hulu hingga hilir sebagai program strategis nasional. Pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan untuk memastikan program memberi manfaat nyata bagi anak keluarga prasejahtera. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengunjungi posko penyelamatan di Pantai Carita Kabupaten Pandeglang Sabtu 12 September 2026. Kunjungan dilakukan untuk menemui keluarga 5 jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda. Keduanya juga memberikan dukungan kepada keluarga dan tim SAR gabungan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kita sudah menunjukkan waktu pukul 12 lebih 5 menit ya, waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sedang berada di siaran seni tradisional dan budaya pendengar. Nah, untuk informasi pertama diawali dengan kapal bosok di Serang ya. Nah, untuk di lingkungan Rangong, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, pendengar Kota Serang, berdiri sebuah bangunan berbentuk perahu besar yang cukup mengejutkan siapa saja yang baru pertama kali melihatnya, pendengar. Lokasinya di luar pantai, tapi bentuknya benar-benar menyerupai kapal lengkap dengan kabin dan tiruan kemudi di dalamnya. Nah, warga setempat ini menyebutnya kapal bosok, yang berarti kapal busuk, sebuah nama yang lahir dari cerita rakyat yang sudah diwariskan turun-temurun, pendengar. Nah, kisahnya bermula sekitar abad ke-16 ketika Belanda bersandar di Labuhan Karangantu dengan niat menjajah dan merampas dokumen serta harta kekayaan Kesultanan Banten, pendengar. Nah, seorang laki-laki bernama Ki Angga Derpa tidak terima dengan perlakuan itu dan berusaha menyelamatkan dokumen serta harta tersebut. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, pendengar, ia mencabut pohon beringin yang di dalamnya tersimpan sepasang macan, membawanya ke kerumunan Belanda, dan begitu macan-macan itu keluar, pasukan Belanda pun kocar-kacir, pendengar. Nah, Belanda yang murka kemudian memburu Ki Angga Derpa dan menemukannya di Kampung Aon yang kini menjadi lingkungan Rangong. Ia ditangkap dan dihukum di dalam sebuah kapal besar, namun kapal itu entah bagaimana, pendengar, terbawa air hingga terdampar di daerah Curug, wilayah yang sebenarnya jauh dari pesisir, pendengar. Nah, Ki Angga Derpa yang berhasil melarikan diri konon mencambuk kapal itu sambil berkata, "Kapal sira dicambuk bosok salawase," yang berarti kapal kamu dicambuk busuk selamanya. Dan itulah nama dari situlah pendengar nama kapal bosok berasal ya. Nah, untuk Anda mungkin yang pernah berkunjung ke kapal bosok Serang, pendengar, boleh berbagi cerita seperti apa kondisinya ke Persatuan Banten sambil kita mendengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah ya di 08111450949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Seri Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah Banten. Terima kasih sekali.

Pendengar, kalau tadi kita membahas tentang sejarah ya, ada kapal Bosok di Serang. Kali ini kita ngebahas tentang makanan tradisional khas Jawa, pendengar. Namanya ada bubur pancawarna. Nah, makanan tradisional yang satu ini, pendengar, memiliki tampilan yang cukup mencolok dan berbeda dengan bubur lain pada umumnya, pendengar. Bubur pancawarna ini memiliki 5 macam warna berbeda dalam satu piring hidangannya. Walau begitu, banyaknya warna dari makanan tradisional ini ternyata tidak hanya sekedar penghias tampilan saja, pendengar. Ada makna khusus yang terkandung dari 5 warna yang ada dalam sajian makanan tradisional khas Jawa tersebut. Nah, untuk makanan yang diketahui memiliki kaitan erat dengan masyarakat Tengger yang mendiami daerah Jawa Timur, pendengar. Nah, untuk 5 warna tersebut tadi tidak hanya sekedar hiasan, tapi ada makna yang terkandung, pendengar. Yang pertama ada warna putih. Ini menjadi simbol arah timur yang melambangkan tempat duduk Dewa Iswara. Kemudian warna merah menjadi simbol arah selatan dan melambangkan tempat duduk Dewa Brahma. Kemudian warna hitam menjadi simbol arah utara dan melambangkan tempat duduk Dewa Wisnu. Kemudian ada warna kuning menjadi simbol arah barat dan melambangkan tempat duduk Mahadewa. Warna campuran menjadi pusat dan titik senter dari semua arah mata angin, pendengar. Nah, untuk masyarakat Tengger sendiri, pendengar, bubur pancawarna ini menjadi salah satu hidangan yang tidak terpisahkan dari upacara adat. Ada beberapa upacara adat yang menyajikan bubur pancawarna dalam proses penyelenggaraannya, pendengar. Misalnya, ini dibuat sebagai sesaji dalam upacara Pujan Kapat. Upacara ini biasanya diadakan pada bulan keempat dan hari keempat menurut tahun Saka, pendengar. Selain itu, bubur pancawarna juga menjadi sesaji pada saat galungan dan acara selamatan mendirikan rumah. Adanya makanan tradisional ini menjadi simbol pengharapan untuk mendapatkan berkah keselamatan hidup di dunia. Untuk Anda, pendengar, pernah nggak sih makan bubur pancawarna ini? Boleh berbagi informasi juga ya ke 0811 450 949.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrandi Hartawan SSTP MSI menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4T Fajar Uli Putra dan Dim 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-1.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
3: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
4: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
2: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
4: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kita akan membahas terkait untuk makanan dari Minangkabau pendengar. Ada namanya ini namanya adalah menyigi dadiah. Ini rahasia yogurt purba Minangkabau di dalam ruas bambu pendengar.

berbukit-bukit secara historis menjadikan kerbau sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hewan ini bukan sekedar pembajak sawah atau simbol arsitektur atap rumah gadang, pendengar, melainkan juga penopang ketahanan pangan harian. Nah, tradisi memerah susu kerbau telah berlangsung berabad-abad, dan dari sana pula Dadiah tercipta sebagai solusi cerdas memperpanjang usia konsumsi susu di masa lalu, pendengar. Nah, proses pembuatannya sepenuhnya berserah diri pada kearifan alam dan kebersihan budi pekerti peternaknya. Semua ini berawal di kala fajar menyingsing saat kabut pagi masih memeluk padang rumput, pendengar. Susu kerbau yang baru diperah ini langsung disaring bersih tanpa melalui proses pemanasan. Nah, kemudian alih-alih menggunakan wadah plastik atau kaca, pendengar, masyarakat lokal menggunakan wadah yang disediakan langsung oleh alam, yaitu ruas-ruas bambu gombong atau bambu talang yang baru dipotong. Nah, bambu-bambu yang dipilih harus memiliki diameter yang pas dan dipotong tepat di atas bagian buku atau sekatnya, pendengar. Nah, untuk itulah sedikit informasi ya mengenai yogurt dari Minangkabau tadi, namanya Dadiah, pendengar.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tangkan Satrio Band. Pertanyaan saya buat masing-masing personil, lagu apa yang paling berkesan di antara semua single? Sukses selalu untuk Satrio, para kesatrio, dan untuk RRI Pro 1 tentunya dari Alvin. Lagu yang paling berkesan dari masing-masing apa aja?
5: Lagu yang paling berkesan kalau dari saya pribadi itu Pemikat Hati sih.
4: Pemikat Hati ya, ya.
5: Karena prosesnya itu yang begitu singkat, padat, dan jelas.
4: Siap. Yang lainnya? Yang lainnya.
6: Halo, nama saya Rie, gak usah ya. Oke, sama Pemikat Hati. Jawabannya ialah mungkin kalau gak ada Pemikat Hati, kita gak sampai di lagu yang sekarang ini.
4: Ah, siap. Asik. Kalau begitu
7: lanjut.
4: Ada lagi?
8: Sama dengan Mas Ri, Pemikat Hati.
4: Pemikat hati semua lah ya. Iya kah?
6: Iya kah?
9: Kalau saya Suaramu sih.
4: Suaramu ya. Baper karena gak diajak.
9: Enggak, itu soalnya ya enggak ada drum, tapi ya pokoknya
6: iya juga enggak apa-apa.
9: Lanjut.
10: Oke. Wah, bingung nih. Apa ya? Mungkin kalau secara ini kali ya, kalau dinilai secara aransemen, aku paling suka sih Cinta Mengubah Segalanya sih.
4: Siap kalau begitu. WhatsApp lainnya, siang buat Kakak Satrio, lagu Suaramu membekas di hati karena pengalaman pribadiku. Terima kasih dari Faru di UNJ. Kemudian siang RRI, oh my god, merinding denger live-nya Satrio Band bawain Suaramu. Gak sabar lihat video klipnya. Dalam waktu dekat ada project yang lain kan nih, terima kasih. Boleh dijawab dengan singkat karena waktu kita terbatas. Next project
5: adalah pastinya udah nyiapin untuk single kelima, abis itu juga keenam juga, dan akhirnya nanti kita akan buat EP, mudah-mudahan akhir tahun ini, doain ya.
4: Siap kalau begitu. Satrio, terima kasih banyak. Waktunya, sukses selalu, sampai bertemu, ditunggu karya-karyanya tentu ya. Saja. Saya Yudi Ismail pamit sekaligus dari Jakarta siang ini, nanti ada Sally yang melanjutkan kebersamaan kita.

0: 079-727-912.
1: Acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting.
2: Kalau itu sudah memang kita musyawarahkan sejak awal kepada warga sekitar, bahwasanya memang penataan kawasan ini ditujukan untuk mempermudah warga juga dan memperindah kawasan.

0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono siap sukseskan FIFA ASEAN Cup 2026. Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat melakukan penataan kawasan. Berita selengkapnya. Gubernur Pramono Anung tegaskan Jakarta siap sukseskan FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen tersebut memperkuat posisi Jakarta sebagai kota ramah olahraga sekaligus destinasi sport tourism tingkat regional. Demikian dikatakan Gubernur Pramono saat mengikuti Roll to Glory FIFA ASEAN Cup bersama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, di Jakarta hari ini.
2: Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan kan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara, Pak Erick. Terima kasih.
1: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia berharap Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik sekaligus meraih prestasi terbaik dalam turnamen tersebut. Erick juga mengajak masyarakat Indonesia menyambut supporter dari negara peserta termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam dengan baik. Menurutnya turnamen tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sportivitas dan persahabatan antar negara ASEAN. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat melakukan penataan kawasan triwulan ketiga pada tahun 2026 di Jalan Cideng Timur 2, RT 2, RW 6. Penataan yang berlangsung sejak sekitar 2 bulan lalu yang mengusung konsep gang mandiri, ramah lingkungan, dan tertib sampah. Kawasan yang sebelumnya sepi dan kerap digunakan untuk menimbun barang bekas, kini ditata menjadi ruang publik yang lebih bersih, tertata, dan juga nyaman. Sekretaris Kelurahan Petojo Utara, M. Vicky Rizaldi, mengatakan penataan juga diarahkan untuk mendorong warga memilah dari sumber.
3: Kalau itu sudah memang kita musyawarahkan sejak awal kepada warga sekitar, bahwasannya memang penataan kawasan ini ditujukan untuk mempermudah warga juga dan memperindah kawasan agar semakin tertata dan juga memudahkan warga untuk membuang sampah serta memilah sampah dari asalnya. Nanti juga akan kita sediakan box-box sampah di mana warga bisa memilah anorganik, organik, dan atau sampah-sampah lainnya.
0: Selain mengecat kembali tembok yang kusam, kelurahan juga menyediakan tempat sampah terpadu untuk memudahkan warga memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Penataan ditargetkan rampung pada akhir September 2026 dan akan dilanjutkan dengan pengawasan agar kawasan tetap terawat. Vicky mengajak warga bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah ditata, termasuk mencegah terjadinya vandalisme. Ia pun menyebutkan warga RT 2 RW 6 menyambut positif perubahan lingkungan yang kini dinilai lebih bersih, berwarna, dan juga nyaman. Informasi lainnya, pendengar, bertahan 108 tahun, Wingko Babat Kelapa Hijau jaga keaslian resep dan juga kehangatan keluarga di La Piazza. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: CFD Food Festival kembali hadir memanjakan lidah para pecinta kuliner selama 45 hari berturut-turut mulai 14 Agustus hingga 27 September mendatang di La Piazza Summercon Mall Kelapa Gading. Dua program andalan, Kampung Tempo Dulu dan Wonderful Culinary Expo, kembali digelar bersamaan menghadirkan pengalaman kuliner yang autentik sekaligus penuh cerita. Tahun ini lebih dari 103 tenan kuliner dengan lebih dari 1000 menu khas dihadirkan untuk mengajak pengunjung berkeliling rasa tanpa harus meninggalkan Jakarta. Kampung Tempo Dulu menyajikan kuliner khas dari berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Bali. Dian, salah satu penanggung jawab stand Wingko Babat Kelapa Hijau, salah satu kuliner paling dinikmati, menceritakan bahwa perjalanan panjang kuliner ini berawal dari Babat, Jawa Timur, sebelum akhirnya menetap dan berkembang di Pesat di Ngagel, Surabaya. Berdiri sejak lebih dari 108 tahun lalu, bahkan sejak zaman kolonial Belanda, keberadaan Wingko ini menjadi bukti ketahanan sebuah resep warisan.
5: Kalau menurut ownernya ya, jadi beliau itu kan kekeluargaannya tuh erat, jadi menjaga kualitas resep, menjaga supaya itu turun-temurun dan tetap berjalan itu memang nggak gampang, tapi mereka sampai sekarang masih bisa berjalan.
6: Oke.
5: Masih bisa tetap
6: bisa dicoba
5: ya. Kalau bingko bubur kelapa hijau itu dari bentuknya juga beda ya. Kalau bingko biasa itu kan biasanya pipih, kalau kita bentuknya orang-orang bilang seperti kayak apem gitu, tapi teksturnya tuh lembut dan manisnya juga tidak terlalu manis. Kita gluten free, bebas bahan pengawet. Kita
4: berbeda dari bingko babat pada umumnya yang berbentuk pipih. Wingko babat kelapa hijau menyajikan tampilan yang unik, menyerupai kue apem dengan tekstur yang lembut, tidak terlalu manis, bebas gluten. Sebab tanpa bahan pengawet, keunggulan utama dari wingko ini adalah kesegarannya, di mana adonan dipanggang langsung di tempat sebelum dikemas dan disajikan kepada pembeli. Partisipasi dari festival Sekampung Tempo Dulu ini menjadi momen perdana bagi mereka untuk hadir di ajang tersebut. Meski sebelumnya sempat beberapa kali mengikuti pameran kuliner lain di Jakarta, tujuan utamanya bukan sekedar berjualan, melainkan mengenalkan jajanan klasik ini kepada anak-anak muda. Samsudin Ilas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Usai mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
8: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
7: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Operasi SAR hari ke-5 di perairan Selat Sunda resmi diperkuat dengan pengarahan helikopter untuk memaksimalkan pemantauan udara di sekitar Gunung Anak Krakatau. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
9: Operasi pencarian 8 korban hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari ke-5 dengan penambahan kekuatan alutsista udara berupa pengerahan helikopter Dauphin AS-365N3 di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada saat 12 September 2026. Helikopter yang membawa 6 personil kru tersebut tiba di lokasi posko untuk memaksimalkan penyisiran dari udara. Helikopter yang membawa 60 di bawah komando Kapten PNB Dimas tersebut mendarat di Pantai Carita pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah bertolak dari ATS. Kehadiran armada udara ini disiagakan khusus untuk mendukung efektivitas penyisiran tim gabungan dari perspektif yang lebih luas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa kehadiran armada udara ini sangat krusial guna memperluas cakupan deteksi di setiap kawasan Gunung Anak Rakatau dan wilayah perairan terbuka yang sulit dijangkau melalui jalur laut.
6: Untuk heli rescue, dia akan landing di Carita dan melanjutkan pencarian dengan kurang lebih 2063 nautical mile dengan luas area seperti ini untuk melakukan pencarian. Saat ini masih proses perjalanan menuju ke Carita.
9: Sementara, salah seorang pilot Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan, Kapten PNB Dimas, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung menyisir koordinat sektor pencarian yang telah ditentukan, mulai dari sekitar kawasan Anak Krakatau hingga perairan Barat Daya. Kendati operasional di udara sempat menemui kendala visibilitas akibat sisa aktivitas vulkanik. Menurutnya, tim pilot tetap mengoptimalkan penyisiran dengan terbang pada ketinggian rendah untuk mengamati objek-objek signifikan secara detail.
10: Pencarian hari ini sudah kami telusuri, koordinat yang sudah diberikan kepada kami, sudah kami telusuri di daerah dekat Krakatau maupun di arah luar ke barat selatan sana, namun karena terbatasnya jarak pandang terkait sama asap sisa-sisa Gunung Krakatau, namun bukan berarti kita tidak bisa memaksimalkan, tapi kita maksimalkan pencarian.
9: Pihaknya berharap koordinasi yang kuat serta informasi sekecil apapun dari nelayan maupun warga sekitar dapat membantu mempercepat penemuan korban. Seluruh unsur SAR gabungan berkomitmen untuk terus melanjutkan operasi secara optimal dengan tetap memprioritaskan faktor keselamatan di lapangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Polres Lebak masih memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang sempat viral di media sosial. Celia Winarti melaporkan selengkapnya.
11: Kasat Reskrip Polres Lebak AKP Fredo Leonard mengatakan pihaknya sedang menangani 3 perkara curanmor yang viral di media sosial. Dari 3 perkara tersebut, 1 kasus telah berhasil diungkap dan polisi menangkap 2 orang tersangka. Sementara pelaku dalam 2 kasus lainnya masih dalam pengejaran. Fredo menjelaskan, pengungkapan kasus yang telah berhasil ditangani belum dirilis ke publik. Menurutnya, polisi masih mengembangkan penanganan perkara dan mengejar pelaku curanmor lainnya. Kasus curanmor di Kabupaten Lebak disebut masih cukup tinggi. Karena itu, kepolisian terus melakukan pengungkapan sekaligus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama hingga kepala desa.
12: Ini tentu menjadi tanggung jawab kami, selaku Satreskrim Polres Lebak, untuk mengungkap perkara yang ada. Memang dari 3 TKP yang viral, kami baru mengungkap 1 TKP. Di mana dari 1 TKP ini kami baru menangkap 2 orang tersangka. 2 orang tersangka ini pun sudah kita lakukan pengembangan terkait TKP lain yang ada di Polres.
11: Fredo juga meminta masyarakat yang menjadi korban curanmor segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan call center 110 atau datang ke kepolisian sektor terdekat. Masyarakat juga diimbau menggunakan kunci ganda pada sepeda motor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Selain itu, pemasangan kamera pengawas atau CCTV di rumah maupun lokasi parkir dinilai dapat membantu polisi dalam mengungkap kasus curanmor. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono sukseskan FIFA Asian Cup 2026. Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat lakukan penataan kawasan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Pendengar, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Tentunya kebersamaan kita masih panjang pendengar sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI Banten cuacanya cukup cerah ya di hari Minggu ini ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca atau mungkin saat ini Anda sedang lagi di jalan, boleh berbagi juga kondisi lalu lintas yang Anda lewati saat ini ke nomor 08111450949.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik yang merupakan jalur di sepanjang samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Pro 1 Banten, kami informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftarin menu. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Irliza Natalia, pasukan joget ya, baru saja kami dengarkan untuk Anda pendengar di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar sampai pukul 15 nanti ya, dan tentunya akan banyak lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan di siang hari ini pendengar ya. Yang mau request lagu dangdut, mungkin lagi santai-santai sambil dengerin lagu dangdut favorit, boleh ya request ke 0811145049.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peringati peristiwa G30 PKI pada tahun 1965. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id. Tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita ya. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut masih panjang pendengar sampai pukul 15 nanti ya. Untuk Anda yang mau request pendengar masih kami tunggu ya di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan ini sudah ada yang request ya dari Rika. Katanya Rika di Cilegon mau request lagunya dari Maggie Jet, Sri Kapan Kau Kembali. Oke, ditunggu ya Rika, untuk lagunya sudah kami siapkan. Dan ini ada juga yang request katanya dari Elis. Elis mau request lagunya dari Rita Sugiarto, Cinta Yang Palsu. Baik, untuk lagunya juga sudah kami siapkan ya, ditunggu. Dan untuk Anda yang mau request masih kami tunggu pendengar di 0811 1450 949.

0: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita pendengar dan sudah ada yang bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko. Gabung lagi di Prodangdut ya. Ini Pak Niko, pendengar setia Prodangdut ya. Ini mau request lagu katanya dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi ya. Untuk tete penyiarnya siang ini saya selalu sekeluarga lancar segalanya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Bapak Niko di Kalideres Jakarta. Lagunya sudah tersedia, ditunggu ya. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Telepon.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dangdut adalah kita pendengar. Sudah ada yang bergabung ya dari Mama Lisa. Mama Lisa katanya ini ada di Ciceri, mau request lagunya dari Nada Soraya, Sumpah Benang Emas. Baik ya untuk Mama Lisa, ini lagunya dari Nada Soraya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kebersamaan kita masih ada sekitar 20 menit lagi ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau kirim-kirim salam juga masih bisa, pendengar. Kami tunggu di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81.

0: Trans Berita 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, Badan Gizi Nasional BGN mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama SPS1 hanya 13.761 dinyatakan lolos validasi. Kepala Bagian Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 103 penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami hilang kontak di perairan Laut Jawa berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan proses evakuasi dilakukan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari 103 orang yang telah dievakuasi, sebanyak 16 orang diselamatkan oleh MP Mahabahu 9. Dari jumlah tersebut, 15 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

satu lagu pendengar dari Syahrini, Kau Yang Utama. Baru saja kami udarakan untuk Anda di sore hari ini ya pendengar. Dan hari ini tanggal 13 September 2026 ada diperingati sebagai hari apa aja sih pendengar? Yang pertama diperingati sebagai hari programmer pendengar. Ini untuk mengapresiasi kontribusi para programmer dan pengembang perangkat lunak. Sejarah peringatan bermula pada 2002 melalui gagasan programmer Rusia Valentin Bald dan Michael Serviakov. Mereka menggalang dukungan agar pemerintah Rusia menetapkan hari khusus untuk menghormati profesi programmer pendengar. Meski dikenal pada 13 September, sejumlah negara memiliki tanggal berbeda untuk merayakan profesi tersebut. Di China misalnya, memperingati hari programmer setiap 24 Oktober dengan alasan yang berkaitan dengan sistem bilangan komputer, pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai hari coklat internasional. Nah, untuk Anda pendengar pencinta coklat ya, berarti hari ini diperingati sebagai hari coklat. Sejarah coklat sendiri pendengar dapat ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika pendengar. Nah, istilah coklat dikaitkan dengan kata Nahuatl coklat dan istilah Aztec chocolat. Kedua istilahnya tersebut berhubungan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai hari kakek nenek. Nah, Amerika Serikat memperingati hari kakek dan nenek setiap minggu pertama setelah perayaan Hari Buruh Nasional di Amerika Serikat pendengar. Nah, pada tahun ini peringatan tersebut berpatan pada hari Minggu 13 September 2026. Kemudian yang terakhir adalah hari berpikir positif. Ini di Amerika Serikat untuk mendorong sikap optimis pendengar. Peringatan ini juga menyoroti pengaruh pola pikir terhadap kesejahteraan emosional dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut pertama kali diperingati pada 2003 melalui gagasan seorang pengusaha asal Amerika Serikat pendengar. Gagasan peringatan ini adalah mendorong masyarakat menyediakan satu hari khusus untuk membangun dan merayakan pemikiran positif. Nah, jadi untuk Anda yang pikirannya masih suka negatif, jangan ya, harus selalu berpikir positif. Dan hari ini adalah hari diperingati sebagai hari berpikir positif pendengar. Nah, itu dia untuk beberapa hari yang diperingati di hari ya di tanggal 13 September ini. Untuk Anda, kalau hari ini Anda sedang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga harinya, semoga umurnya tambah berkah, sehat selalu ya. Kalau yang sedang anniversary, selamat merayakan anniversary-nya. Atau mungkin ada hari-hari bahagia lainnya, boleh berbagi cerita ya ke Prosetya RRI Banten pendengar di 0811 450 949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: 94,9 FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini informasi dari Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau PWDMI Provinsi Banten, pendengar. Ini bakal menggelar Festival Panjang Mulut yang akan dipusatkan di Masjid Agung At-Tsaurah dan finish di Gedung Negara Kota Serang di 3 Oktober 2026. Festival Panjang Mulut ini dilaksanakan DMI Banten dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendengar. Menurutnya Festival Panjang Mulut nanti ini akan diikuti oleh ratusan peserta. Mereka berasal dari pengurus DMI, DKM, Yayasan Pesantren dan unsur lembaga terkait, pendengar. Nah, untuk festival ini akan memperebutkan Piala Gubernur Banten dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Untuk juara pertama ini akan mendapatkan hadiah 26 juta rupiah, pendengar. Nah, untuk juara kedua akan mendapatkan uang 20 juta rupiah dan juara tiga akan mendapatkan 15 juta rupiah. Kalau untuk harapan 1 dapat 7,5 juta rupiah, untuk harapan 2 dapat 5 juta rupiah, dan harapan 3 dapat 2,5 juta rupiah, pendengar. Sedangkan dalam penilaian peserta Panjang Mulut akan dinilai oleh juri internal DMI dengan berbagai kriteria penilaian seperti unsur estetika, keindahan budaya lokal, identitas kebudayaan Banten, dakwah, dan substansi isi Panjang Mulut itu sendiri, pendengar. Dan setelah finish di Gedung Negara, akan dilakukan prosesi ngariung bersama Gubernur Banten Andra Soni. Dan untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 081-450-949 atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

dari Tulus dengan judulnya Teh Hijau. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan kalau berbicara teh ini pendengar, ada manfaat minum teh setiap hari ya. Jadi untuk manfaatnya adalah khususnya teh hijau pendengar, ini yang terbukti mendukung pertumbuhan bakteri bermanfaat dan mengurangi pertumbuhan bakteri berbahaya pendengar. Disampaikan untuk kemerdekaan ini untuk teh hijau sendiri begitu ya, melalui perayaan waktunya ngeteh Indonesia menjadi momen khusus mengajak masyarakat merayakan keberagaman tersebut dengan cara sederhana namun bermakna, yaitu mulai dari kampung halaman, perumahan hingga perkebunan yang menjadi rumah bagi para petani teh di Indonesia pendengar. Nah, hal tersebut ini adalah dalam rangkaian memperingat keberagaman tradisi 17-an sebelumnya pendengar. Nah, kebiasaan minum teh sendiri ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan karena teh mengandung berbagai senyawa yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, apakah pencinta teh atau pencinta kopi?

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk kondisi jalan
3: sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Kementerian Komdigi perkuat pengerahan infrastruktur telekomunikasi dalam melacak sinyal ponsel 8 korban hilang. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Lebak telah mencapai 75%.

0: Berikut berita selengkapnya. Kementerian Komdigi perkuat pengerahan infrastruktur telekomunikasi dalam melacak sinyal ponsel 8 korban hilang. Berkoordinasi dengan seluruh operator seluler guna memantau titik koordinat terakhir korban di sekitar Pulau Sebesi. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Kuteja Patria meninjau langsung posko pemantauan operasi SAR di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, guna memastikan dukungan teknologi telekomunikasi dalam pencarian 8 korban hilang kontak di Selat Sunda. Upaya pencarian ini melibatkan pengerahan 14 kapal gabungan dari TNI Angkatan Laut, Polariut, serta 1 unit helikopter untuk menyisir perairan Selat Sunda. Pemerintah memfokuskan pemantauan sinyal telekomunikasi berdasarkan data posko yang mencatat kontak terakhir korban pada 7 September 2026 yang berada di sekitar Pulau Sebesi. Analisis data trafik seluler tersebut kini disebutnya menjadi salah satu acuan penting bagi tim gabungan dalam mempersempit koordinat pencarian di laut. Kementerian Komdigi terus berkoordinasi erat dengan Badan SAR Nasional serta aparat penegak hukum untuk memperbarui validasi data komunikasi di lapangan.
1: Dan dari Komdigi sendiri, kami sejak awal setelah menerima informasi ini mengajak semua opsel dan infrastruktur yang dibawa Kementerian Komdigi untuk memantau sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda ya dari penggunaan smartphone misalnya di area yang diduga insiden kehilangan kontak ini terjadi.
2: Dukungan teknologi telekomunikasi ini diharapkan Nejar mampu mempercepat proses identifikasi posisi korban secara akurat di tengah luasnya area perairan Selat Sunda. Sinergi lintas sektor antara kementerian dan tim penyelamat di lapangan terus dioptimalkan hingga seluruh korban dapat ditemukan. Nejar pun meminta kepada seluruh keluarga korban dan masyarakat luas untuk terus memanjatkan doa agar proses evaluasi dan pencarian berjalan lancar. Pemerintah berkomitmen mengerahkan seluruh sumber daya instansi terkait hingga korban berhasil ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemkab Serang terus mempercepat pembangunan Jalan Mancak Cikedung yang kini memasuki tahap pengecoran secara bertahap. Fitri Aulia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Serang kembali menangani pembangunan ruas Jalan Mancak Cikedung yang kini memasuki tahap pengecoran. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang, Roni Natadi Praja mengatakan, pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Serang. Penanganan ruas Jalan Mancak Cikedung telah dilakukan secara bertahap sejak 2023.
4: Ruas Jalan Cikedung Mancak ini merupakan ruas jalan yang menjadi prioritas bagi Pemkab Serang.
3: Roni menjelaskan total panjang ruas Jalan Mancak Cikedung mencapai sekitar 10 km. Hingga 2026, pembangunan yang telah ditangani mencapai sekitar 2 km. Menurutnya, masih terdapat sekitar 8 km jalan yang perlu ditangani secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan seluruh ruas jalan dapat diselesaikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Cikedung dan sekitarnya. Kepala Desa Cikedung Herman menyampaikan terima kasih kepada Bupati Serang dan Dinas PUPR Kabupaten Serang atas pembangunan jalan tersebut. Ia berharap perbaikan jalan dapat mendukung perekonomian masyarakat serta kemajuan Desa Cikedung. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Perumda Tirta Benteng, serta Pegiat Lingkungan melakukan kegiatan susur Sungai Cisadane. Langkah ini diambil guna meninjau langsung ketersediaan air baku dan kualitas air akibat kemarau panjang, sekaligus merespon aduan masyarakat. Wali Kota Tangerang Sarudin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan air baku di Sungai Cisadane saat ini masih dalam kategori aman untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih warga. Meski terjadi penurunan muka air sekitar 40 cm akibat musim kemarau, kedalaman Sungai Cisadane saat ini masih berada di kisaran 4 hingga 9 meter. Pemkot Tangerang juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk penanganan normalisasi pengerukan sedimen hingga pengajuan rekayasa cuaca. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Lebak telah mencapai 75%, Jali Hoinarti melaporkan.
5: Untuk kondisi jalan kabupaten, kita alhamdulillah di kondisi mantap itu di 75% dan kondisi tidak mantapnya di 25%.
6: Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak Hamdan Soleh mengatakan hingga Agustus 2026 pembangunan jalan kabupaten telah mencapai 75%, sementara sekitar 25% atau kurang lebih 180 km masih dalam proses penyelesaian. Selain jalan kabupaten, pemerintah daerah juga mempercepat pembangunan jalan poros desa. Sejumlah titik tersebar di 28 kecamatan dengan sebagian masih dalam tahap pengerjaan dan pengadaan.
5: Tahun 2026 ini untuk jalan poros desa kita membangun kurang lebih 42 titik jalan poros desa tersebar di 28 kecamatan. Yang sedang berjalan ada, jadi dari 42 ruas jalan itu 30, sisanya 12 titik lagi masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6: Hamdan menyebut salah satu kendala dalam pembangunan adalah kondisi geografis Lebak yang banyak memiliki medan berbukit terjal dan curam. Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan program pembangunan jalan poros desa dapat rampung pada 2026, sehingga konektivitas wilayah dan aktivitas perekonomian masyarakat semakin meningkat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Trophy Tour dan Giant Ball para Devi Asian Cup 2026 digelar di Jakarta Minggu 13 September 2026. Para Devi membawa trofi dan bola raksasa FIFA Asian Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 GBK. Rombongan bergerak menggunakan trofi kar dan mendapat pengawalan sepanjang perjalanan. Pada zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day atau CFD. Perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Le Meridien. Sekian warta berita saat ini. Kementerian Komdigi perkuat pengerahan infrastruktur telekomunikasi dalam melacak sinyal ponsel 8 korban hilang. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Lebak telah mencapai 75%. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan masih bersama saya Laila, pendengar, sampai jam 17 nanti ya. Satu informasi mengenai kapal Virgo 8, pendengar, yang mengalami hilang kontak ya, di mana puluhan keluarga penumpang dan awak kapal KM Virgo Transport 8 masih menunggu kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pendengar, mereka terus memantau informasi terbaru mengenai proses evakuasi dan kondisi anggota keluarga mereka. Dan disampaikan sejumlah keluarga sempat berhasil berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berada di dalam kapal, namun kemudian komunikasi terputus karena kondisi cuaca buruk yang menyebabkan gangguan jaringan. Pendengar, kondisi cuaca di Pelabuhan Trisakti juga ditandai dengan angin yang cukup kencang. Meskipun tidak turun hujan, angin deras dinilai dapat mempengaruhi kondisi arus laut khususnya di sekitar lokasi evakuasi. Jarak lokasi evakuasi dari kawasan Pelabuhan Banjarmasin ini cukup jauh, dan berdasarkan informasi yang diterima oleh RRI, pendengar, lokasi terakhir KM Virgo Transport 8 diketahui berada sekitar 80 mil laut dari dermaga Banjarmasin. Petugas juga telah melakukan pendataan terhadap keluarga penumpang maupun awak kapal, dan pendataan dilakukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi anggota keluarga yang berada di dalam kapal, pendengar. Nah, selain melalui jalur laut, pemantauan juga dilakukan dari udara di Lanut Samsudin Nur, menerbangkan satu unit helikopter untuk memantau kondisi laut di sekitar area evakuasi, pendengar. Dan sementara itu, Pelabuhan Trisakti telah menyiagakan sejumlah ambulans untuk menerima korban yang berhasil dievakuasi. Korban nantinya, pendengar, akan dibawa ke RSUD Ulin dan RS Bayangkara Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan. Hingga berita ini dimuat, pendengar, petugas masih melakukan pembaruan data terkait korban, dan informasi mengenai jumlah korban meninggal maupun korban yang telah dievakuasi masih bersifat dinamis dan menunggu konfirmasi resmi dari Basarnas. Kita doakan pendengar untuk proses evakuasinya berjalan dengan lancar, dan untuk para korban juga ditemukan dengan selamat.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

94,9 FM Pro 1 Bentan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang pendengar. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi pendengar. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, Anda tidak perlu lagi nunggu punya uang banyak untuk mulai punya emas, pendengar. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting, mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Satu lagu pendengar dari Seventeen ya, dengan judul Cinta Jangan Sembunyi. Jadi kalau cinta jangan disembunyiin ya, pendengar harus diungkapkan ya. Dan ini satu informasi masih mengenai KM Virgo Transport 8 pendengar. Basarnas mengerahkan satu helikopter dan 4 kapal untuk menangani kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal Virgo sebelumnya mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin Minggu 13 September 2026 dini hari pendengar. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan sejumlah alat utama alut SAR dikerahkan. Hal ini guna mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban pendengar. KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk, dan informasi awal mengenai hilangnya kontak kapal diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.10 waktu Indonesia Tengah dari pihak terkait. Berdasarkan laporan tersebut pendengar, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Basarnas mencatat terdapat 243 orang person on board di KM Virgo Transport 8. Hingga kini pendengar, sebanyak 103 orang berhasil dievakuasi, sebanyak 16 orang dievakuasi ke tugboat Mauhau 9. Terdiri atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian 38 orang berhasil dievakuasi di TBTCP dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu 49 orang lainnya berhasil dievakuasi di MV Haida dan seluruhnya dilaporkan selamat pendengar. Disampaikan juga, tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan pencarian secara intensif dengan memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian, dan operasi pencarian pertolongan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, kemudian instansi terkait, serta potensi SAR lainnya. Putu menegaskan seluruh sumber daya yang tersedia terus dioptimalkan agar pencarian bisa maksimal menemukan korban yang masih belum ditemukan.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Dengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lela Rahma, pendengar, akan pamit undur diri ya, mewakili kerabat kerja yang bertegas. Di teknik ada Agung. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi, pendengar, yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti ya. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianda Rienta, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia 81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
3: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
2: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
3: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya Anak Rakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Sebagaimana pernah ditulis Kompas.com, Badan Geologi Kementerian SDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B. Artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini ya bisa kembali menemani Anda pendengar ya di Banten sore hingga Banten malam nanti ya. Berapa dia akan menemani Anda dan juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar ya. Setelah tadi ditemani oleh rekan saya Lela Rahma. Dan jangan kemana-mana pendengar ya. Selanjutnya kita akan ajak Anda untuk mendengarkan bersama sama satu lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Demikian disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru pada Sabtu 12 September 2026, pendengar. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan langsung dilakukan. Menbud mengungkapkan revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Fadli menambahkan nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan lanjut dia, gedung A menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan.

0: Kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar Kementerian Kehutanan atau Kemenhut sedang mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Jawa Timur. Pihak Kemenhut melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho mengatakan pendalaman dilakukan berbasis fakta lapangan dan kajian ilmiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap proses hukum memiliki dasar bukti yang kuat. Kemenhut membentuk tim khusus bersama sejumlah pihak untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengungkapkan penyebab kebakaran serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo dilibatkan untuk mengkaji karakteristik penyebab kebakaran. Sementara ahli kerusakan tanah dan lingkungan Basuki Wasis membantu menganalisis dampak kebakaran terhadap kawasan. Tim juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi lokasi, pola kejadian kebakaran, aktivitas di sekitar titik kebakaran. Ini ditambah berbagai faktor yang berpotensi berkaitan dengan pariwisata tersebut.

Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi.

0: RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan empat koma sembilan FM. Prof. 1 Banten.

lingkungan di sekitar Anda. Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan pulang bisa menepi sebentar mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan kami masih akan terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, pendengar, dan akan melanjutkan perjalanan setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda, pendengar, kami udarakan satu lagu dari Ungu dengan Maha Besar.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget. Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau? Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

Pendengar, kami sampaikan kembali satu informasi untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia kini bertransformasi dari negara pengimpor menjadi pengekspor sejumlah komoditas pangan. Presiden mengatakan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri membuat Indonesia semakin siap berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dunia. Transformasi tersebut menurut Presiden menunjukkan bahwa keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas melalui pembangunan dan penguatan kemampuan nasional. Ia meyakini negara-negara BRICS juga memiliki potensi serupa apabila kekuatan masing-masing dapat dihubungkan dan dioptimalkan melalui kerjasama. Presiden menilai berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak semestinya hanya dipandang sebagai hambatan. Dan kerjasama yang kuat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi dan membuka kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan pendengar, Anda juga bisa membaca informasi tersebut dengan mengakses portal berita kami di rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Kapal penumpang KM Virgo Transport 8 mengalami listing atau kemiringan dan kehilangan kontak di perairan Masalembu Laut Jawa pada hari ini, dini hari pendengar tepatnya. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengkoordinasikan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban. Insiden kecelakaan tersebut terjadi di sekitar perairan Masalembu pada hari ini sekitar pukul 2 waktu setempat pendengar. Kapal Roro penumpang berbendera Indonesia dengan bobot 8.540 GT itu sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026 pukul 6.52 waktu setempat. Dan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan darurat setelah menerima laporan insiden tersebut. KSOP kelas 1 Banjarmasin juga telah mendirikan posko di terminal penumpang Bandarmasih Trisakti Banjarmasin untuk memperkuat koordinasi dengan Basarnas PT Pelindo, Kantor Distrik Navigasi Banjarmasin melalui Vessel Traffic Service, kepanduan pihak keagenan kapal serta keluarga korban. Berdasarkan data manifest, terdapat 243 orang di atas kapal yang terdiri atas 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 126 sopir dan kernet. Kapal tersebut membawa 89 unit kendaraan sebagai muatan. Operasi evakuasi dilakukan unsur SAR gabungan bersama Basarnas Banjarmasin. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi turut membantu proses penyelamatan, yakni KM Hadai, MT Mauha, dan TB TCP. Hingga kini penyebab KM Virgo Transport 8 mengalami listing dan kehilangan kontak belum diketahui. KSOP masih melakukan investigasi dan konfirmasi untuk mengetahui kemungkinan faktor alam, teknis maupun manusia. Selain itu, petugas juga masih mendata kondisi muatan kapal, potensi pencemaran lingkungan, serta dampak terhadap harta benda lainnya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta mendengar untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 sepesan.
8: Kontak itu apa? Hilang-hilang?
7: Jaringan hilang-hilang.
9: Oh, enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya buruk.
9: Enggak,
7: sama ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Kada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan, Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang instruksi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, Terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain Timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain Timnas Indonesia usia 20 atau kapten Timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa mempunyai pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendingan baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda, pendengar, ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Adli Zon yang meresmikan rumah pengasingan dua tokoh bangsa Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir menjadi museum. Bangunan bersejarah yang terletak di kompleks sekolah pembentukan perwira atau Setukpa Lemdiklat Polri ini menyimpan memori kelam sangat sekaligus heroik ya. Tempat tersebut menjadi saksi bisu pengasingan Bung Hatta dan Sutan Syahrir sejak 3 Februari 1942, salah sebelumnya dibuang dari Banda Neira. Jadi dari Banda Neira dibawa ke Sukabumi pada awal tahun 42 dan ditempatkan di tempat pengasingan selama 47 hari mulai dari 3 Februari 1942. Dan ia menambahkan bergar di berudara sejuk ini Bung Hatta dan Bung Syahrir tidak sendiri. Tokoh pergerakan lain seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri juga berada di wilayah Sukabumi. Menurutnya kehadiran museum ini dilengkapi dengan narasi modern agar generasi muda dapat menyegarkan kembali ingatan sejarah para pendiri bangsa. Terlebih sebelum pasca pengasingan, Jepang secara resmi masuk usai penyerahan kekuasaan oleh Belanda di Kalijati pada 7 Maret 1942. Proses pemugaran situs ini tidak lepas dari kerjasama lintas sektoral, yakni mulai dari Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Kota Sukabumi, pihak keluarga hingga jajaran kepolisian.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari 27.000 lebih SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama atau SPS1, hanya 13.000 lebih dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. Beralih informasi selanjutnya, banyak pelaku usaha di Indonesia memanfaatkan kredit program perumahan atau KPP untuk meningkatkan kapasitas produksi. KPP dinilai membantu pelaku usaha untuk terus berkembang. Salah satunya adalah Marlina, pemilik usaha cuci baju atau laundry di Tangerang Selatan yang mengajukan kredit Bank Tabungan Negara atau BTN yang mendapatkan pembiayaan sebesar 442,5 juta dari BTN. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak bales. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempet lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
0: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
3: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
0: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
0: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita ketok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
0: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
4: Ish. Gak boleh gitu dong Tio.
5: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
6: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
5: Tenang, tenang, tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
6: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
5: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
6: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi utangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
0: Lalu bagaimana uang iuran warga, Pak?
6: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
2: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
5: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
0: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
6: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
5: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
2: Enggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita enggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
7: Benar.
5: Tio, sabar dulu, Tio. Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
6: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
5: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
6: Lah, itu masih belum cukup itu.
5: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
6: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
5: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
3: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
7: Sama-sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
3: Iya Mas Tio.
0: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
3: Iya sama-sama Mas Ical.
5: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
6: Betul banget Pak Arif. Merdeka!
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio dengan judul Merdeka dari Prasangka yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati dari RRI Cirebon ya. Dan masih lanjut di Banten Malam bersama saya Bram Adi Priyar. Selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pria tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo, Jepang pada hari ini, pria. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai Senin hingga Rabu, 14 sampai 16 September 2026. Pelatih kepala timnas Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Eng Hian menambahkan, selain membawa sparring partner dari Jakarta, tim akan berlatih tanding dengan atlet-atlet Jepang. Menurut dia, latihan tanding ini sangat positif sebagai bekal tambahan untuk melakoni laga di Asian Games 2026. Pria yang disapa atau akrab disapa Koh Didi ini juga meminta para atlet menjaga kondisi fisik dan kekompakan tim.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mangu dari 420 pendengar sudah kami udarakan untuk Anda ya di Banten malam ini. Dan seperti biasa pendengar ya di Banten malam mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar, di mana kita bisa bernostalgia bersama ya. Di Ruang Rindu pendengar, Anda juga bisa request lagu-lagu nostalgia pendengar ya di WhatsApp kami di 08 111 450 949.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Dalam informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia, kata Presiden Prabowo, bertahun-tahun harus mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Kita Indonesia berhasil swasembada beras dan jagung, bahkan Indonesia mengekspor ke sejumlah negara. Peringkasan Presiden Prabowo disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Beralih informasi selanjutnya, Polri memberangkatkan 3 kapal polisi untuk memperkuat operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Sebanyak 118 orang masih dalam tahap pencarian, sementara 125 orang telah dievakuasi hingga Minggu pagi. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kutlah Jatuh Cinta mendengar ya, satu lagu dari Agnes Monica menjadi lagu pembuka ya kebersamaan kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar yang akan menemani Anda 2 jam ke depan ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, dimana kita akan bernostalgia pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Dan Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu favorit Anda pendengar ya, melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949, ataupun Anda pengen kirim-kirim salam ya buat orang-orang tersayang, boleh ya, langsung aja ke WhatsApp kami ya, ditunggu pendengar ya di 08 111 450 949. Dan kita akan bernostalgia terlebih dahulu dengan satu lagu dari Mus Mujiono dengan Abadinya Cinta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Untuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, Sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagu berikut ini, lagu kesayangan dari kami bertiga sepertinya, tapi mungkin berbeda dengan selera yang hadir di sini. Lagu ini bercerita tentang sebuah perbedaan di antara percintaan sepasang kekasih. Banyak sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan adat, perbedaan agama, perbedaan miskin dan kaya, yang akhirnya kadang-kadang membuat percintaan itu ditolak dan tidak diakui.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada yang bergabung lagi ya pendengar di ruang rindu malam hari ini, ada Ivi deh. Katanya pengen request lagunya Nike Ardila yang judulnya Sanggupkah Aku. Baik, terima kasih sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Untuk lagunya sudah kita siapkan ya, tenang aja ditunggu. Kita bacakan terlebih dulu requestan yang selanjutnya, ada dari Dinda deh. Katanya pengen request lagunya Celine Dion yang judulnya That's the way it is. Baik, terima kasih juga untuk Dinda sudah bergabung. Lagunya juga sudah disiapkan ya. Jangan kemana-mana, ditunggu aja, nanti lagunya akan kita putarkan ya. Dan kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Sanggupkah Aku dari Nike Ardila.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bu, Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sama merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Restu Bumi Mendengar dari Dewa 19 ya. Sudah kami udarkan untuk Anda untuk bernostalgia bersama malam hari ini, Priar. Dan kita mungkin bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya ya. Ada Maul nih, katanya Maul lagi pengen dengerin lagunya Bass Jam yang judulnya Pelukan Terakhir. Waduh, berat banget nih dari judul lagunya. Boleh ya kalau mau curhat-curhat juga kirimkan aja ke WhatsApp kami ya di 0811450949. Dan untuk Anda yang belum bergabung ya, masih ditunggu karena Ruang Rindu Pendengar hadir sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih panjang ya, tenang aja. Dan kita putarkan terlebih dahulu nih requestan dari Maul nih. Ada Pelukan Terakhir dari Bass Jam.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

Sebatas mimpi dari Hedi Yunus, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda ya. Sudah pukul 22 atau jam 10 malam, pendengar, kita masih lanjut ya. Tenang aja, satu jam ke depan di Ruang Rindu ya. Dan kalau tadi kita sudah dengerin lagunya Hedi Yunus yang Sebatas Mimpi, ini juga selanjutnya masih berkaitan ini, pendengar ya, ada mimpi dari Anggun.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang senang dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan siaran semakin luas dan percaya

Aduh, dari Kahitna ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Emma nih, katanya dari Rangkas Bitung, request lagu yang judulnya Aku Tak Biasa. Baik, terima kasih ya sudah disiapkan untuk lagunya. Ada pesan juga nih dari Emma, selamat ulang tahun ke-81 RRI Pro 1 Pasti Jaya Membangun Negara. Wah, terima kasih banget ya Emma ya sudah ngucapin ulang tahun. Dan terima kasih kakak penyiar, sehat selalu katanya. Iya ya, semoga kita semua diberi kesehatan ya. Emma juga terima kasih sudah bergabung. Dan sehat selalu Emma sekeluarga. Untuk lagunya langsung kita putarkan aja ya, spesial untuk Emma nih, Aku Tak Biasa dari Alda.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah ada yang masuk lagi pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Dimas. Katanya Dimas malam hari ini pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang judulnya Sahabat Sejati ya. Salam juga buat sahabat-sahabat sejati saya nih malam hari ini yang lagi dengerin juga. Waduh, boleh sahabat-sahabat sejatinya nih suruh request juga mungkin ya. Bisa langsung aja ke 0811 450 949. Dan ini dia sahabat sejati dari Sheila on Seven.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Uwah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Another Wanna Cry, prayer dari Mariah Carey ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan kita juga sudah mengudarakan requestan-requestan dari Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung juga, boleh, masih ditunggu ya di 08111450949. Selanjutnya kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan satu lagu dari Chrisye dengan Selamat Tinggal Sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Daun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSI Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir ya, ruang rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Tapi jangan kemana-mana ya, tenang aja, Bramadi masih akan menemani Anda di Banten Malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita di ruang rindu malam hari ini, kami mengudarakan satu lagu dari Iwake dengan Bebas.

Peringat, kita masih lanjut ya di Banten Malam. Masih bersama saya Bram Adi juga yang menemani Anda peringat di Banten Malam ini. Seperti biasa kalau sama Bram Adi ya, Banten Malam ini dari pukul 23 sampai 24 kita akan membahas sesuatu topik ya. Nah, kali ini kita akan membahas 10 kota paling bersih di dunia nih. Ada kota apa aja? Kalau Anda penasaran apakah di Indonesia juga, kita akan bahas selanjutnya. Buat Anda yang penasaran mungkin jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sisi Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

Pertama ya, yang dikenal sebagai kota terbersih di dunia yaitu Copenhagen, Denmark, pendengar ya. Denmark ya. Ini Copenhagen menerapkan sistem pengelolaan sampah efisien, aturan lingkungan ketat, serta menargetkan bebas dari ketergantungan bahan bakar fosil pada 2050. Lalu selanjutnya, sayang sekali ya, di peringkat ini 10 kota paling bersih tidak ada kota Indonesia, tapi ini ada negara tetangga Indonesia yaitu Singapura yang sukses menggabungkan perencanaan kota modern dengan penegakan hukum kebersihan yang ketat. Ya, pada 2026 lembaga Citibadi menetapkan Singapura sebagai kota terbersih di dunia berkat efisiensi pengelolaan sampah dan kesadaran publik yang tinggi. Lalu ada Zurich di Swiss ya, ini unggul dalam sistem pengumpulan sampah dan pengelolaan lingkungan berbasis daur ulang serta pembakaran terorganisasi. Lalu ada Helsinki, pendengar, Finlandia ya, mengedepankan tata kelola berkelanjutan jangka panjang ya. Kota ini menargetkan pemangkasan emisi lalu lintas hingga 69% pada 2035 lewat perluasan jalur pejalan kaki, infrastruktur sepeda, serta perlindungan kawasan alam. Lalu ada Oslo, Norwegia, pendengar, menjadi percontohan transisi transportasi bersih. Dominasi penggunaan kendaraan listrik di Norwegia juga berhasil menekan tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca di ibu kota secara signifikan. Masih ada 5 kota lagi ya, salah satu juga mungkin masih ada tetangga dari Indonesia, pendengar ya. Jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya tetap di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Nah, Bergar, kota paling bersih di dunia selanjutnya ada Sydney, Australia ya. Kota pesisir di Australia ini menjaga kualitas udara tetap segar berkat tiupan angin laut dan kebijakan perlindungan lingkungan ya. Pemerintah setempat secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk perawatan pantai dan ruang terbuka hijau. Lalu ada Honolulu, Hawaii ya. Honolulu memegang predikat salah satu kota dengan kualitas udara terbaik di Amerika Serikat berkat rendahnya polutan, pendengar. Selanjutnya ada Dublin, Irlandia. Ini memiliki ruang terbuka hijau yang luas di pusat perkotaan serta area publik yang terawat ya. Berbagai inisiatif berkelanjutan juga terus dikembangkan guna menjaga kualitas udara dan tata kota di tengah padatnya mobilitas. Lalu ada Calgary ya. Calgary, Kanada ini mencatat skor tertinggi dalam pengelolaan air minum, pemrosesan sampah dan keasrian ruang publik. Lalu yang terakhir ada dari Asia juga Tokyo ya, Jepang, pendengar, yang membuktikan bahwa kawasan megapolitan berkepadatan tinggi mampu menjaga kualitas kebersihan, budaya memilah sampah yang disiplin serta rasa tanggung jawab warga terhadap fasilitas umum menjadi kunci utama kebersihan ibu kota Jepang ini, pendengar. Nah, itu dia 10 kota paling bersih di dunia, pendengar ya. Ada mungkin baru tetangga dari Indonesia ya, ada 2, ada Australia dan juga Singapura ya. Mungkin ya kita berharap ya Indonesia juga suatu saat akan memiliki ya kota paling bersih di dunia. Itu juga berawal dari diri kita sendiri, pendengar.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita pendengar di Banten malam ini ya. Sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat ya. Saya Bram Adi mewakili Kerbat Kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa dipaksakan, tentang harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau seseorang yang akhirnya memilih pergi. Dan malam sering menjadi waktu ketika semua kenangan kembali hadir. Namun ada kata mutiara yang mengatakan, ikhlas bukan melupakan, tetapi menerima dengan tenang. Tidak mudah memang, tapi hati akan lebih damai saat kita belajar menerima apa yang tidak bisa diubah. Karena terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari luka yang terlalu dalam. Malam ini, biarkan hati perlahan sembuh. Percayalah, waktu akan membantu semuanya menjadi lebih ringan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi ketenangan dan keikhlasan.

0: Menyimak Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ya. Dan dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda kami ucapkan semangat pagi juga ya. Di pagi hari ini, awal pekan ya, di hari Senin 14 September 2026, Ilmavia siap temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Masih sampai jam 10 siang pendengar, saya akan terus temani Anda. Dan nanti juga kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber, ini dengan tema Al-Fatihah ya, di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar ya. Dan seperti biasa di hari Senin ini akan ada Halo RRI. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi, informasinya bisa berupa apapun gitu ya, ini bisa disampaikan di 08111450949.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusakan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Ros 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah, tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan alhamdu. Alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik du'a, sesempurna du'a, setinggi du'a, semulia du'a, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai du'a, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi du'a memulai dengan mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin, doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa, tapi doa masalah karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, mempuji Allah tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu mempuji Allah dalam segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. menyebutkan misal Asmaul Husna, ada sebagian besar umat besar umat Islam tidak menghafal Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala, ialah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merubah doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita, diawali dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk kepada doa memohon. Yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Makanya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah, surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Suratul Fatihah, a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan, karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatihah, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-salihah, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Kami juga telah melakukan pengecekan terkait dengan kualitas udara di wilayah Barat.
3: Yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi kita hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Basarnas Banten memfokuskan pencarian hari ke-6 di sektor X setelah ditemukan sejumlah benda dalam operasi sebelumnya di Selat Sunda. Pemerintah Provinsi Banten resmi mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kembali memberlakukan sekolah tatap muka. Berikut berita selengkapnya pendengar. Basarnas Banten memfokuskan pencarian hari ke-6 di sektor X setelah ditemukan sejumlah benda dalam operasi sebelumnya di Selat Sunda. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Basarnas Banten memfokuskan pencarian 8 korban speedboat Arufa Datu 1 di sektor X pada Minggu 13 September 2026. Sebanyak 15 kapal dikerahkan untuk menyisir perairan Selat Sunda. Kasih Operasi dan Siaga, Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan, sektor X dipilih karena adanya temuan pada operasi sebelumnya. Wilayah tersebut berada di sebelah selatan Gunung Anak Krakatau, sekitar perbatasan Banten dan Lampung.
2: Oke, kita pada pelaksanaan hari ke-6 ini kita fokuskan di sektor X, karena untuk dua kali pelaksanaan operasi saya sebelumnya itu terdapat beberapa temuan yang itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pelaksanaan operasi kita hari ini.
1: Rizky menjelaskan kondisi cuaca berawan dengan angin mengarah ke tenggara berkecepatan 10 hingga 20 knot. Tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara arus permukaan bergerak ke barat daya. Sementara itu hasil temuan sebelumnya telah diserahkan kepada kepolisian untuk identifikasi. Basarnas masih menunggu hasil pemeriksaan dan akan menyampaikan informasi terbaru setelah ada kepastian. Dari Pandeglang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, BPBD Perumda Tirta Benteng, serta pegiat lingkungan melakukan kegiatan susur Sungai Cisadane. Langkah ini diambil guna meninjau langsung ketersediaan air baku dan juga kualitas air akibat kemarau panjang, sekaligus merespons aduan masyarakat. Wali Kota Tangerang Syahrudin menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan air baku di Sungai Cisadane saat ini masih dalam kategori aman untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih warga. Meski terjadi penurunan muka air sekitar 40 cm akibat musim kemarau, kedalaman Sungai Cisadane saat ini masih berada di kisaran 4 hingga 9 meter. Pemkot Tangerang juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSC untuk penanganan normalisasi, pengerukan sedimen, hingga pengajuan rekayasa cuaca atau hujan buatan. Pemerintah Provinsi Banten resmi mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kembali memberlakukan sekolah tatap muka. Kebijakan darurat yang diterapkan sejak 7 September lalu dihentikan seiring membaiknya kualitas udara di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan mengembalikan aktivitas belajar tatap muka mulai hari Senin 14 September 2026 seiring pembaikan kualitas udara. Kebijakan darurat tersebut sebelumnya diberlakukan sejak tanggal 7 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan pihaknya telah merampungkan pengecekan kualitas udara secara menyeluruh di berbagai wilayah terdampak abu vulkanik. Hasil pantauan menunjukkan kondisi udara berangsur pulih sehingga kegiatan sekolah secara langsung dapat kembali berjalan normal.
4: Kami juga telah melakukan pengecekan terkait dengan kualitas udara di wilayah Banten dan insya Allah saat ini kondisinya telah lebih baik daripada beberapa hari yang lalu, dan 1-2 hari ini insya Allah pada hari Senin PJJ sudah bisa pelaksanaan pembelajaran tatap muka kembali akan kita lakukan.
3: Pemberlakuan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan demi melindungi kesehatan siswa dari ancaman paparan partikel berbahaya. Langkah mitigasi kesehatan tersebut diambil Pemprov setelah mempertimbangkan data indeks standar pencemaran udara serta rekomendasi dari instansi terkait. Namun menurutnya, pemantauan intensif terhadap kualitas udara masih terus dilakukan pemerintah daerah bersama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Koordinasi lintas sektor pun disebutnya terus digencarkan bersama kabupaten dan kota guna memastikan seluruh satuan pendidikan siap menyambut kembali kegiatan tatap muka. Orang tua siswa diimbau tetap memperhatikan kesehatan anak-anak mereka seiring pemulihan kondisi daerah pasca erupsi. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Trophy Tour dan Giant Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Jakarta pada Minggu 13 September 2026. Parade membawa trofi dan bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 GBK. Rombongan bergerak menggunakan trophy car dan mendapat pengawalan sepanjang perjalanan. Pada zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day ataupun CFD. Perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Le Meridien. Keberadaan Rice Milling Unit atau RMU di Kabupaten Lebak diharapkan mendukung ketahanan pangan daerah. Selengkapnya terangkum dalam news feature disampaikan Hasnia Rahmawati.
5: Ini Ruhiana. Baginya, musim panen bukan hanya soal kapan padi dipotong dari sawah. Ada satu pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Setelah gabah terkumpul, akan dibawa kemana hasil panen itu? Ruhiana adalah ketua kelompok tani Sukabunga, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Di wilayahnya, sawah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, perjalanan gabah petani tidak berhenti ketika panen selesai.
6: Masih banyak penyilang-penyilang kecil, jadi belum ada penggilingan yang kapasitas besar.
5: Di Lebak, penggilingan kecil selama ini tetap membantu petani. Tetapi, kapasitasnya terbatas. Menurut Ruhiana, penggilingan kecil rata-rata hanya mampu mengolah beberapa ton gabah dalam sehari dan hasil berasnya lebih banyak masuk ke pasar tradisional. Disinilah persoalan pasca panen dimulai. Gabah harus segera ditangani, dikeringkan, disimpan, lalu diolah menjadi beras. Jika prosesnya terlambat atau fasilitas pengolahan terbatas, petani menghadapi pilihan sulit, menjual gabah lebih cepat atau menunggu sampai mendapatkan harga dan tempat pengolahan yang lebih baik.
6: Hasilnya pun dia tidak menghasilkan beras yang premium, tapi berasnya hanya beras medium. Sehingga pasarnya pun, pasar beras di Lebak kebanyakan ke pasar tradisional.
5: Karena itu, keberadaan penggilingan dengan kapasitas lebih besar menjadi penting. Bukan sekedar untuk mengubah gabah menjadi beras, tetapi untuk menjaga agar nilai hasil panen tidak terhenti di tingkat gabah.
6: Kita di Lebak ada namanya BUMD, pangan, di Lebak Niaga, kemudian dia fokusnya ke RMU yang besar.
5: RMU atau Rice Milling Unit milik PT Lebak Niaga menjadi salah satu fasilitas yang diharapkan bisa mengisi kebutuhan tersebut. Dari luar, RMU mungkin hanya terlihat sebagai bangunan dengan mesin-mesin besar. Tetapi di dalamnya, ada proses panjang yang menentukan kualitas beras. Gabah yang datang tidak langsung menjadi beras. Ia harus melalui proses pengeringan, penggilingan, pemisahan, hingga pengemasan.
7: Nah, saat ini kita lagi fokus ke gabah kering panen, di mana hasil panen para petani kita serap, masuk ke sini.
5: Ilham Akbar menjelaskan, RMU Lebak Niaga memiliki fasilitas pengering dengan kapasitas sekitar 80 ton per hari. Setelah dikeringkan, gabah menurut Ilham, yang merupakan direktur PT Lebak Niaga Perseroda, masuk ke mesin RMU dengan kapasitas sekitar 3 ton gabah per jam. Proses berikutnya sudah menggunakan sistem yang sebagian besar berjalan otomatis.
7: Dengan kapasitas RMU yang kami miliki itu kurang lebih 3 ton gabah per jam inputnya ya.
5: Yang berubah bukan hanya bentuk gabah menjadi beras. Dengan fasilitas pengolahan yang lebih baik, kualitas beras juga bisa ditingkatkan. Dengan uji coba produksinya, RMU milik pemerintah Kabupaten Lebak ini mampu menghasilkan beras kualitas medium hingga premium dengan kapasitas produksi sekitar 3.000 kg beras per jamnya.
7: Fokus utama kami tuh gini Pak, visi-misi kami adalah meningkatkan nilai tambah di petani dan di level hilirnya adalah bagaimana caranya masyarakat Lebak bisa mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau.
5: Harapannya sederhana. Gabah petani Lebak tidak harus selalu meninggalkan daerah dalam bentuk bahan mentah.
6: Dia kapasitasnya juga bisa 3 ton per jam. Dan hasilnya pun premium. sehingga dengan adanya penggilingan besar dan bisa menampung gabah dari petani, mudah-mudahan hasil panen dari petani Kabupaten Pak tidak dijual ke luar daerah Kabupaten Pak.
5: Tantangannya, produksi padi lebat terus bergerak. Artinya, kebutuhan terhadap fasilitas pasca panen juga ikut meningkat.
8: Untuk target produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi, kita mempunyai target untuk indikator kinerja utama yaitu sebesar 691.227 ton.
5: Hingga pertengahan bulan Juli 2026, produksi yang tercatat sudah mencapai lebih dari setengah juta ton. Sedikit lagi, atau masih ada sekitar 150.000 ton yang ditargetkan dapat dikejar hingga akhir tahun.
8: Mudah-mudahan ini akan tercapai di akhir Desember, ya, karena ada yang masih panen dan juga mudah-mudahan nanti kita juga ada luas tambah tanam yang dilakukan.
5: Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan produksi melalui irigasi, bantuan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian. Persoalannya, kemudian bukan hanya bagaimana menghasilkan lebih banyak gabah, tetapi bagaimana gabah tersebut ditangani setelah dipanen. Kalau target tercapai, daerah ini bisa menghasilkan gabah panen sekitar 700.000 ton lebih, yang setara dengan sekitar 440.000 ton beras. Data tersebut menunjukkan satu hal, semakin besar produksi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan.
9: Itu ada lembaga niaga yang bergerak di bidang produksi beras, sehingga sangat menolong bagi para petani, apalagi pada saat-saat panen raya.
5: Di titik inilah, RMU menjadi bagian dari mata rantai yang lebih panjang. Dari sawah ke gabah, dari gabah ke beras, lalu dari beras menuju konsumen. RMU bukan satu-satunya pintu bagi gabah petani. Ada pula Bulog yang berperan menyerap hasil panen untuk menjaga stok pangan pemerintah sekaligus membantu petani mendapatkan kepastian pasar.
10: Bulog atau cabang gabah sampai saat ini kita sudah mencapai di angka 41.764 ton.
5: Bulog saat ini lebih memaksimalkan pembelian gabah dari petani. Tujuannya agar petani bisa segera memanfaatkan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengolah lahan kembali guna menghadapi musim tanam berikutnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyerapan gabah kering panen, kata pimpinan cabang Perum Bulog M. Syaukani, mencapai sekitar 80% dari target 24.000 ton beras. Harga pembelian gabah mencapai Rp6.500 per kilogram. Bulog juga bekerjasama dengan sekitar 30 mitra pengadaan di Lebak dan Pandeglang untuk memperluas jangkauan penyerapan. Bagi pemerintah Kabupaten Lebak, keberadaan RMU tidak berdiri sendiri. Fasilitas ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani.
11: Kabupaten Lebak sendiri melalui Badan Usaha Milik Daerah kita punya rice milling unit. Artinya penggilingan beras, pengolahan beras, supaya petani tidak kesulitan lagi kemana mereka menjual gabah.
5: Pemerintah daerah juga melihat pengolahan beras sebagai bagian dari upaya memperkuat produk pangan lokal. Namun, petani tetap memiliki kebebasan menentukan kepada siapa hasil panennya dijual. Karena pada akhirnya, keberadaan RMU menurut Bupati Lebak Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya harus mampu memberikan pilihan yang kompetitif bagi petani. Pekerjaan RMU Lebak Niaga tentu belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan mesin yang sudah tersedia dapat terus beroperasi, menyerap lebih banyak gabah lokal, dan menemukan pasar untuk beras yang dihasilkan.
7: Kabupaten Lebak itu dengan kapasitas produksi kami sekarang itu kurang lebih di 40 ton beras per hari.
5: Ilham bilang penyerapan gabah lokal masih terus ditingkatkan. Salah satu rencana yang disiapkan adalah kemitraan dengan petani di bagian hulu, termasuk dukungan terhadap bibit, pupuk, dan budidaya.
7: Mudah-mudahan program RMU BUMD Lebak Niaga ini adalah salah satu langkah kecil untuk menuju ketahanan pangan.
5: Di sawah, pekerjaan petani memang terlihat selesai ketika gabah dipanen. Tetapi bagi Ruhiana dan petani lainnya, perjalanan hasil panen sebenarnya baru dimulai.
6: Kalau memang penjualan gabahnya bisa dibawa ke penggilingan Lebak Niaga.
5: Dari satu karung gabah, ada kerja petani berbulan-bulan. Ada biaya produksi, tenaga, air, pupuk, benih, dan waktu yang tidak sedikit. Karena itu, menjaga gabah tetap bernilai bukan hanya soal mesin penggilingan. ini tentang memastikan hasil kerja petani tidak berhenti sebagai gabah yang keluar dari daerah, tetapi bisa tumbuh menjadi beras, nilai ekonomi, dan pangan bagi masyarakat Lebak. Di antara hamparan sawah yang terus menghasilkan, RMU menjadi salah satu mata rantai baru. Sebuah upaya agar cerita tentang panen tidak berakhir ketika padi meninggalkan sawah.

Sekian warta berita saat ini. Basarnas Banten memfokuskan pencarian hari ke-6 di sektor X setelah ditemukan sejumlah benda dalam operasi sebelumnya di Selat Sunda. Pemerintah Provinsi Banten resmi mencabut kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kembali memberlakukan sekolah tatap muka. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Kasta ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Pah, udah ah, gak habis gue.
3: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
7: Cuma karena gue gak ngabisin?
3: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di hari Senin ya, 14 September 2026 di wilayah Provinsi Banten. Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten, ada Ibda Riki Apriyadi. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibda Riki.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ibda Riki, hari ini kabarnya seperti apa? Baik juga, sehat juga?
2: Alhamdulillah Mbak, secerah cuaca pada pagi hari ini. Semoga para pendengar RRI juga mengalami hal yang sama. Selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau tadi cuacanya cerah, semangatnya juga semangat pagi gitu ya Ibda Riki. Ini arus lalu lintasnya betul, juga betul. Mudah-mudahan baik ya Ibda ya.
2: Betul betul betul.
1: Oke. Okay.
2: Karena hari ini adalah hari pertama dimulainya aktivitas sekolah setelah kemarin ada instruksi dari Bapak Gubernur Banten untuk sekolah bisa melaksanakan PJJ di rumahnya masing-masing.
1: Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Banten hari ini. Silakan Ibda Riki.
2: Baik, dapat kami sampaikan selamat pagi para pendengar setia RRI. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten bersama saya dengan Ibda Riki Apriyadi. Saat ini kami berada di simpang Jalan Bayangkara, tepatnya di simpang Kebon Kubil. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa situasi arus lalu lintas di Jalan Bayangkara ramai dan lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Aktivitas masyarakat yang akan berangkat ke kantor maupun menuju sekolah, dari kami sampaikan dari arah Jalan Bayangkara menuju TLC Pocok, situasi ramai namun lancar. Begitu juga sebaliknya, kami sampaikan dari arah TLC Pocok menuju Jalan Bayangkara ke Hotel Ledian, Jalan Ahmad Yani, masih tetap lancar. Kami sampaikan bahwa personil kami dari Direktorat Lalu Lintas melaksanakan pengaturan, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya Kamsel Kipcar Lantas agar pengguna kendaraan di Jalan Bayangkara, khususnya di Kota Serang, juga mengalami lancar sampai dengan tujuan. Begitu kurang lebihnya Mbak yang dapat kami sampaikan dari Jalan Bayangkara. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibda Riki. Tapi kalau sampai saat ini apakah ada informasi terkait dengan unjuk rasa mungkin ataupun pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa Ibda Riki?
2: Baik, dapat kami sampaikan sampai dengan hari ini kami belum menerima terkait aksi unjuk rasa maupun kegiatan aktivitas lainnya. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar lebih hati-hati, lebih waspada, dan melengkapi surat-surat kendaraannya. Kurang lebih begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibda Riki sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibda Riki, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar terkait dengan informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten ya, tadi tepatnya di wilayah Kebon Kubil. Nah, ini informasinya masih ramai lancar, apalagi untuk Anda juga ini menjadi momen pertama lagi begitu ya, setelah kemarin sempat satu pekan ada informasi dari Gubernur Banten untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mudah-mudahan jadi lebih semangat ya, setelah 7 hari kemarin mungkin banyak yang akhirnya menunda untuk keluar rumah gitu ya. Mudah-mudahan hari ini jadi lebih semangat begitu untuk anak-anak juga belajarnya ya. Ayah bunda juga akhirnya semangat untuk kembali membuat bekal gitu ya, untuk anak-anaknya, mengantar anak-anaknya. Mudah-mudahan Anda yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan pendengar ya. Sehat semua, semangat semua di pagi hari ini. Kami juga nanti akan hadirkan terkait dengan informasi cuaca di wilayah Provinsi Banten ini seperti apa dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini pendengar.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone.

0: untuk Anda kami informasikan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya, untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Senin 14 September 2026. Ini informasinya untuk pagi hari didominasi oleh cerah berawan hingga siang hari begitu. Kemudian memasuki malam hari cuacanya didominasi berawan gitu pendengar. Ada potensi angin kencang juga di beberapa wilayah ya, seperti di Kota Cilegon, kemudian Kota Kabupaten Serang bagian utara, kemudian juga Kabupaten Tangerang bagian utara dan juga Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Ini berpotensi angin kencang begitu ya. Jadi untuk Anda harus lebih hati-hati waspada yang berada di daerah yang sudah disebutkan tadi begitu pendengar. Saat ini tapi kalau dari kantor RRI Banten cukup cerah ya. Nah ini di tempat Anda berada seperti apa, kami undang Anda untuk berbagi informasinya di 08111450949 pendengar. Dan tepat di jam 7 pagi nanti kami juga mengajak Anda untuk mendengarkan Dinamika Olahraga ya. Warta berita ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi Ini, pendengar.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon